Gen 103,1 FM bisa banget. Selamat pagi sobat Gen. Ketemu lagi sama Karim Sujatmiko. Ayo request yuk. Silakan request sobat Gen lagu enak yang pengin sobat Gen dengerin hari ini. Bisa langsung di request sekarang, gampang banget, tinggal WhatsApp 0811-352-1031. Nanti kita akan ngobrol, nanti kita akan punya topik yang sudah saya siapkan buat kita obrolin hari ini sobat Gen. Tapi sebelumnya boleh yuk request dulu di nomor tadi yang sudah saya sebut, dan juga boleh kasih tahu kabar jalan, kamu sedang di mana, gimana keadaan trafiknya. Nanti kalau misalnya kamu sampein, saya siarkan, saya on airkan, biar sobat Gen yang lain bisa tahu keadaan jalan yang mau mereka lewati kayak gimana. Oke, barengan Karim Sujatmiko sampai dengan jam 10 nanti di Kicau Pagi.

Gen 103,1 FM bisa banget buat sobat Gen yang berangkatnya pagi ini pasti bisa lebih tenang di jalan gitu. Walaupun isoe kedebuk dulang. Gak enak seragam sampai neke gitu. Atau itu yang punya anak ya, atau masak nyepakno bontotan uwis.

di daerah Waru, Bundaran Waru ramai lancar Sobat Gen di situ. Belum ada simpulan yang berarti. Kalau enggak naik ini aja, naik Wirawiri Surabaya karena ini ada diskon dengan Kris Sobat Gen. Iki aku enggak promo ya. aku mek ngandani. Jadi ini ada diskon yang bisa Sobat Gen manfaatkan untuk naik Transum. Ini kan dalam rangka Pekan Kris Nasional 2026 dan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Ini ada potongan sejumlah 81% semua tiket GoBis Sobat Gen ya. Dari tanggal 11 sampai 17. Tapi terbatas kuotanya, 2200 tiket aja per hari. Kalau kata produser saya, pokoknya sekali beli itu berlaku selama 2 jam. Sobat Gen bisa keliling wis rong jam itu, misalnya dirimu berangkat pagi biasanya naik mobil atau naik motor, pengen nyobain naik GoBis, bisa tuh. Naik GoBis, naik Warawiri bisa tuh dipakai. Atau memang dirimu gak pengen kemana-mana weekend sumpek ngono ya. Wes beli tiket Warawiri di GoBis gitu. Wes muter-muter rorong jam. Tiap hari lakukan kayak gitu. Insya Allah hilang sumpeknya. Nah, mari kita udah di kernet.

0: Quick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di Be Quick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke Be Quick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening Be Quick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Be Quick ID.
1: Be Quick, ini baru bengkel.
2: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
3: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, buat nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vita Honey yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Bisa didapatkan di apotek, e-commerce favorit, atau Berno Farm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vita Honey, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

Gen 103,1 FM bisa banget. Ini ada WhatsApp yang sudah masuk. Seperti yang saya bilang tadi, Sobat Gen bisa banget request di nomor 0811-352-1031. Sekalian, kamu lewat mana aja hari ini, kasih tahu saya, biar nanti saya on air kan. Jadi kalau ada Sobat Gen yang lain mau lewat situ, bisa tahu. Mungkin bisa disabar-sabarkan, disiapkan mentalnya kalau macet, atau bisa mencari alternatif jalan yang lain. Ini ada WhatsApp yang masuk dari Lili. Lili bilang, assalamualaikum, pagi Kak Karim, saya Lili, request Club Project Yogyakarta. Wah, iki vibe liburan iki sing digoleki ya. Terima kasih Kak, terima kasih, selamat bertugas. Sama-sama Kak Lili. Nanti saya akan carikan Club Project yang Yogyakarta. Iyo, iki ono tanggal apa enggak sih? Ada tanggal merah enggak? Tanggal 17 ya. Tanggal 17 doang Sobat Gen tanggal merahnya, hari Senin. Lumayan loh, libur panjang, sehingga upacara. Sobat Gen yang PNS pasti upacara harusnya ini. Dirimu walaupun milenial satu Gen Z, kalau dirimu ANS atau PNS, ASN, itu pasti upacara tanggal 17. Ya dikuat-kuatin lah Sobat Gen. Kadang-kadang tuh kita tuh gak butuh liburan sebenarnya. Kadang-kadang ya, liburan tuh bisa ditunda, tapi bisa diganti dengan menyemangati diri sendiri atau menata mental seperti yang saya tadi bilang, menata ekspektasi. Ada teman saya tuh yang bilang, yowis emang keadaannya kayak gini, RPE. Nah itu adalah kalimat motivasinya dia. Yowis lah keadaannya emang kayak gini, RPE. Dan dia tetap melaksanakan itu full effort, maksudnya dengan tenaga yang tersisa, tapi dengan ekspektasi yang lebih rendah gitu. Berharap yang terbaik, berekspektasi yang terburuk gitu kalau dia Sobat Gen. Menurut saya itu emang salah satu cara yang bagus ya buat apa istilahnya, menata diri dan biar gak sumpek, biar tidak terlalu berekspektasi pada sesuatu. Itu dibutuhkan kalimat-kalimat untuk menasihati diri sendiri gitu Sobat Gen. Kalau kamu gimana? Apa kalimat yang biasanya kamu pakai buat menasehati dirimu sendiri Sobat Gen? Cek tetap eling ngono lho. Coba tulis kalimatmu, kirim ke WhatsApp 0811-352-1031. Nanti akan saya bacakan, siapa tahu itu ternyata match buat menasehati diri saya sendiri, atau saya menguatkan awareness ke Sobat Gen lagi gitu ya, ditunggu.

Gen 103,1 FM bisa banget. Apa satu kalimat yang sering kamu pakai buat menasehati diri sendiri, Sobat Gen? Langsung WhatsApp di 0811-352-1031 sambil saya bacakan yang sudah masuk di WhatsApp saya. Ada siapakah ini? Ada Raisa. Dia katanya semua ini akan berlalu. Wis peniklas. Nah, ini bagus. Semua ini akan berlalu itu berarti kalau saya analisa, gimana caranya kita tetap bertahan di kondisi yang memang tidak ideal, tapi kita yakin kalau ini akan beres gitu. Kita tahu ini akan beres. Tapi sambil menuju ke sana, kalau memang ada sesuatu yang kita bisa beresin, Raisa, itu ya kita canda lah istilahnya. Kita kendalikan apa yang bisa kita kendalikan, Raisa. Setuju ya? Setuju dong. Ada Ricky. Dia bilang katanya, gak usah wedi. Satu kalimat yang biasanya Ricky lakukan untuk menasihati diri sendiri adalah, gak usah wedi. Ini juga Surabaya banget ini. Saya bisa ramalkan Mas Ricky ini orang Surabaya banget. Tapi ada sisi insecure di dalam dirinya Mas Ricky ini. Jadi kata-kata gak usah wedi ini cuma ada 3 kata gitu ya. Yang isinya adalah menguatkan kalau Mas Ricky ini harus punya keberanian lebih untuk menghadapi sesuatu. Semua bisa diatasi kalau kita berani gitu Mas Ricky ya. Ini saya suka nih ternyata nasihatnya Sobat Gen keren-keren untuk menasihati diri sendiri. Ada yang request juga. Ini kata Kak Justin, dia request gurun hujan. Boleh Kak by Juicy Lucy. Thank you, boleh. Sobat Gen yang mau request, boleh silahkan. Mau ikutan ngobrol satu kalimat yang biasanya Sobat Gen pakai untuk menasehati diri sendiri juga boleh. Ini ada Nur, ikutan di WhatsApp. Semua akan berlalu, nih bener. Sama kayak Raisa. Ini bentuk prevensi biar kita itu gak berekspektasi terlalu banyak terhadap sesuatu yang gak bisa kita kontrol, Sobat Gen. Jadi kan memang ada 3 lingkar. Lingkar paling deket tuh yang bisa kita kendalikan. Ya udah, ini yang kita kendalikan, Sobat Gen. Yang benar-benar kita bisa kuasai penuh. Emosi kita sendiri, diri kita sendiri, gitu. Langkah kita ke depannya. Terus lingkaran kedua, ini adalah orang yang bisa kita kasih tahu. Teman kita, sahabat kita. Kita tugasnya cuma ngasih tahu. Gini loh, gitu loh. Kita nasehatin, kita kasih saran, gitu. Yang terakhir, lingkar terjauh adalah yang cukup tahu aja. Yang wis gak iso diapa-apa, no. Dikandani gak kene, dikendalikan gak kene, gitu ya. Iki wis, ya wis. Tinggalkan, gak usah direken, jarno, nek kenemenen laporno cakji,

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga api mulai mendekati permukiman warga. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Iran menuntut Amerika Serikat memenuhi 5 syarat sebelum Selat Hormuz dibuka kembali untuk pelayaran. Salah satu tuntutan utamanya adalah Amerika Serikat menghentikan seluruh serangan dan operasi militer terhadap Iran, serta memberikan jaminan bahwa serangan serupa tidak akan kembali dilakukan. Melalui Detik Finance, Iran juga meminta kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan, serta penghormatan terhadap kedaulatan dan wilayah Iran. Selain itu, Iran menuntut adanya jaminan keamanan dan mekanisme untuk mencegah konflik kembali terjadi sebelum akses pelayaran di Selat Hormuz dipulihkan. Beralih ke berita selanjutnya, tuan rumah Jawa Timur harus mengakui keunggulan Jawa Barat 1-4 dalam laga perdana Soekarno Cup 2026 di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Mengutip berita Detik Sport, Jatim sempat unggul lebih dulu melalui Umar Torik, tetapi Jabar menyamakan kedudukan lewat M. Ramadan Maulana. Pada babak kedua, Ramadan melengkapi hat-trick pada menit ke-78 sebelum Iksan Malik mencetak gol penutup yang memastikan kemenangan Jabar 4-1. Laga juga diwarnai 2 kartu merah masing-masing untuk pemain Jabar dan Jatim. Hasil ini membuat Jabar memecahi klasemen grup A Soekarno Cup 2026. Beralih ke berita utama, BPBD Jawa Timur mencatat hingga Senin 10 Agustus 2026 malam, luas lahan terdampak kebakaran Bromo mencapai 742 hektar. Dilansir dari JPNN Jatim, Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan, pemadaman terus dilakukan melalui jalur darat dan udara. 3 helikopter, 1 drone, dan 8 unit pemadam kebakaran dikerahkan. Tim gabungan melibatkan Damkar Kota Surabaya, serta BPBD Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Malang, dan BPBD Jatim. BNPB juga mengerahkan 2 helikopter, sementara Pemprov Jatim menambahkan 1 helikopter untuk pemadaman dari udara. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

Gen Z 03,1 FM bisa banget. Masih bisa ngobrol sama saya Sobat Gen di WhatsApp 0811 352 1031. Satu kalimat yang kamu pakai buat menasehati diri sendiri setiap hari atau setiap waktu, setiap sumpek, setiap stres, setiap ake masalah. Saya baca dulu di WhatsApp ini, ada yang kirim keadaan traffic. Ada Indra, hindari babatan Unesa rodok mandek cak. Request lagunya Kangen Band bersama Bintang. Siap. Hati-hati Mas Indra, lek babatan iki bukan emang biasane merambat yo. Babatan tuh biasanya bikin merambat, satu traffic, dua sapi, guys. Saya ono apa gak ya ku, sapi-sapi senang babatan itu. Hati-hati Mas Indra, nek ono sapi ojo ditubruk sing duwe ngamuk, engko. Geser lagi, ini ada siapa? Duh, tidak ada namanya. Saya bacakan aja, nomor WhatsApp-nya belakangnya 0472 nih. Assalamualaikum Mas Karim. Info lalu lintas dari perumahan GKB Gresik mau ke apartemen Puncak CBD Wiyung via tol Romo Kalisari, turun di tol satelit ramai lancar, masuk jalan HR Muhammad disambut kemacetan. Sama nih ketemu omong budal kerja, Mas. HR Muhammad emang kalau pagi luar biasa macetnya ya. Jadi yang sabar. Request lagunya Denny Caknan, Negoro Angin. Siap buat Mas Karim, semangat siarannya sampai jam 10. Terima kasih. Jangan lupa selain ini saya juga akan join di live streaming TikTok Sobat Gen ya. Tapi sambil ngobrol kita WhatsApp-WhatsAppan dulu. Satu kalimat yang Sobat Gen pakai untuk menasehati diri sendiri. Ini ada Egi. Tugas kita hanya berusaha, karena sebaik-baik rencana adalah rencana Allah, dan Allah yang paling tahu apa yang terbaik buat hambanya. Berekspektasi kok nang menungso akan blesete bro. Wapi. Berekspektasi kok nang menungso akan blesete bro. Mas, iki izin ya, kalimat terakhir mungkin tak kuat. Nah, rencana ini arep tak tulis nang burine truk pasir.

0: Gen
1: 103,1 FM bisa banget.
0: Gen 103 ngerayot. Gen 103,1 FM bisa banget. Senang banget saya Sobat Gen sudah banyak yang kirim ke WhatsApp satu kalimat yang sering kamu pakai buat menasehati diri sendiri. Ini bagus-bagus banget kalimatnya, udah cocok bikin puisi nih Sobat Gen. Bagus-bagus banget, bisa saya jadikan inspirasi juga buat diri saya sendiri. Kalau saya bacain mungkin Sobat Gen yang lain bisa apa ya, bisa menganalisa, mungkin cocok dengan kehidupannya masing-masing. Siapa tahu membantu ya. Seperti ada Brian ini. Mas Brian bilang, "Assalamualaikum pagi Gen FM." Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Mas Brian. 3 semangat untuk diri sendiri. Ini 1, alhamdulillah. 2, terima kasih karena sehat selalu. 3, jangan lupa bernafas. Mas sumpah sampai ono nang momen opo sampai lali bernafas, Mas. Wong renang ae sempat mentas lo Mas, gaya ambekan. Anyway, jangan lupa untuk bernafas. Ini mungkin adalah bentuk untuk mengingatkan diri sendiri agar kita itu gak usah kesusu terus. Ada momen buat bernafas gitu loh, merasakan nafas. Di momen merasakan nafas itu kita bisa agak lebih rileks, lebih santai, menganalisa atau memahami apa yang sedang terjadi. Mungkin gitu ya Mas Brian ya. Kata Mas Brian juga OTW PTC dari Tidar, masih ramai lancar, terima kasih. Terima kasih juga Mas Brian. Luar biasa ini sarannya, sangat-sangat filosofis. Yang nomor 3, jangan lupa bernafas. Ini bagus banget. Sobat Gen, coba terapkan. Jangan lupa bernafas. Ojo kerja terus, ojo melayu terus, jangan lupa bernafas. Lek jari perunggu, melambat bukan hal yang tabu. Anjay. Ini ada Maya. Satu kalimat buat menasehati dirinya sendiri adalah, pada akhirnya yang dapat diandalkan hanya diri sendiri. Sepakat. Bentuk kalimat Maya ini sepertinya dia sudah sering kepentok dengan orang lain atau sudah sering dikecewakan orang lain. Jadi dia sadar

saya pun dalam posisi itu, Maya. Gak ada lagi yang bisa diandalkan selain diri sendiri. Yang lain bisa menjadi support, tapi sing ngadeg jejeg balunge kudu atos ya diri sendiri. Sepakat. Ini saya suka banget, bagus-bagus banget, Sobat Gen. Saya akan antrikan untuk bacakan yang lain. Tapi yang jelas kenapa saya mau membahas ini, kemarin tuh saya baca artikel. Ada dokter namanya, Dr. Lee Warren namanya. Kalau kita itu, menurut beliau ini ya, kalau kita itu sering ngomong kata-kata negatif atau asumsi-asumsi negatif ke diri kita sendiri, itu otak kita beneran bisa mengamini itu loh, Sobat Gen. Atau otak kita bisa secara beneran langsung bisa sakit secara fisik gitu. Jadi menurut beliau, kita harus stay berpikir positif atau ngasih nasihat-nasihat positif ke otak kita sendiri. Kalau favorit saya ini, Sobat Gen. Tugas kita di dunia cuman berjalan. Mau nyampe atau enggak, mau capek atau enggak, tugas kita cuman berlari dan terus berlari.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo.
2: Halo.
1: Dengan Mas Rispo ya?
2: Iya.
1: Mas Rispo, kenalin saya Anton. Saya adalah generasi kedua pemilik dari Bakmi Naga.
2: Iya.
1: Tahu sama produk kami Bakmi Naga?
2: Tahu, saya pernah makan juga.
1: Wah. Bonar enggak? Cabang pertama kita Bakmi Naga di daerah Bonar.
2: Bonar di daerah mana itu ya?
1: Jakarta Pusat.
2: Bukan.
1: Mungkin di perumahan ya.
2: Ya.
1: Berkenan nggak kalau jadi brand ambassador di kami nih? Bertiga dengan kawan-kawannya yang saya lihat ada di yogurt ya.
2: Timori ya.
1: Iya, kita mau konsep kayak gitu, kamu berenang-berenang di EMI. Kira-kira ada minat?
2: Ya, jadi brand ambassador mah apa aja namanya kerjaan.
1: Sama satu lagi nih, kita mau ngundang untuk MC dulu, mungkin kita sekalian bisa kenalan. Tanggal 30 ada kerjaan? Kita mau ada acara Imlek.
2: Kalau saya sih aman, tapi nggak tahu teman-teman yang lain.
1: Ah, oke. Okay. Nah, bisa nggak kalau barengan sama Viko?
2: Viko. Masa berempat?
1: Iya.
2: Ya nggak apa-apa kalau kerjaan.
1: Boleh ya?
2: Boleh
1: ya? Bisa ya? Oke, untuk tanya jadwal sama harga nih. Karena saya dapat Viko harganya untuk jadi brand ambassador 200 juta.
2: Buat siapa?
1: Viko. Nah, kalau untuk kamu bisa diskonnya nggak nih?
2: Saya diskon maksudnya?
1: Jadi kalau Viko 200, kamu ya mungkin 100 gitu untuk bertiga.
2: Ya, nggak bisa.
1: Oh, nggak bisa ya?
2: 100 bertiga ya?
1: Iya.
2: Saya makan bami naga aja lah.
1: Suka gitu, belum apa-apa udah lucu ini, saya suka ini. Nanti untuk konsep iklannya kalau sudah oke ya, kamu juga nanti muka akan ditutup pakai kostum naga.
2: Ya, gak usah saya berarti.
1: Oh, tapi nanti pasti buka. Rispo gitu.
2: Oh.
1: Nanti kamu jadi naga, Hifsi jadi baso, Rigen jadi pangsit.
2: Ini kayak bukan owner nih.
1: Saya owner yang langsung masuk turun ke bawah ngomongin tentang digital.
2: Masa sih?
1: Iya.
2: Terserah apa aja, kayak di Cimory kan jadi perut, jadi usus.
1: Nah itu. Nah untuk budget 100 bertiga gimana nih, 100 bertiga?
3: Enggak.
1: Itu manajer sebelah?
2: Enggak, itu istri saya.
1: Oh istri.
2: Iya.
1: Ini lagi makan ya?
2: Lagi makan.
1: Bakmi?
2: Bakmi GM.
1: Yuk ngomong kayak gitu sensitif loh kita.
2: Betul.
1: Yuk ngomong Estelle 77, saya nggak apa-apa. Yuk ngomong GM loh.
2: Ini Gajah Mungkur, Bami Gajah Mungkur yang abang.
1: Budget gimana budget?
2: 100 bertiga nggak bisa, sendiri aja nggak bisa itu.
1: Mahal banget ya.
2: 200 juga nggak masuk loh.
1: 200 juga nggak masuk. Kamu yuk ada manajer?
2: Ada.
1: Oke, nanti saya DM kamu Instagramnya @anantariski ya?
2: Bukan, Anantarispo.
1: Loh, saya salah orang.
2: Enggak salah, tetap saya itu Anantariski.
1: Oh, saya nyarinya Anantarispek saya.
2: Iya, sama saya juga.
1: Salah orang ini saya.
2: Enggak, benar.
1: Salah dong, please salah. Biar saya sudahi telepon ini. Salah ya?
2: Benar.
1: Tolong salahin dong, biar saya bisa selesaikan telepon ini. Ini Mayor Teddy bukan?
2: Bukan.
1: Ah, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan kamu masuk salah sambung di GDP.
2: Oh, mantap, GDP.
1: Kayak gak excited ya, Po?
2: Kalau Piko mah excited segitu pasti.

0: oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko Sobat Gen. Sampai dengan jam 10 nanti saya masih sama Sobat Gen yang lain yang sudah masuk ke WhatsApp, yang sekarang nonton saya di live streaming Gen FM sambil komen-komen ngobrol terkait satu kalimat yang Sobat Gen pakai untuk menasehati diri sendiri. Apa yang sering dipakai di TikTok? Ada Mas Cicak Berdiri. Saya gak tahu namanya siapa. Username TikToknya namanya Cicak Berdiri. Dia bilang, duitmu sitik, gak usah aneh-aneh. Bagus banget. Satu kalimat yang biasanya Mas Cicak Berdiri pakai untuk menasehati dirinya sendiri adalah, duitmu sitik, gak usah aneh-aneh. Bagus banget. Ini mungkin terlihat sederhana, tapi kalau kita tarik filosofi dari financial freedom ya, di momen-momen awal kita berusaha membangun financial freedom adalah delay gratification. Gimana caranya kita bisa menunda kesenangan sehingga kita bisa punya uang lebih untuk ditabung, bisa punya uang lebih untuk membangun pondasi keuangan yang lebih baik kayak asuransi, abis itu dana darurat. Jadi api banget nasihatnya. Gak usah aneh-aneh, duitmu sik titik itu bagus banget. Saya akan terapkan itu, Mas. Misalnya lagi scrolling ngono kan yo. Nang ngone marketplace ngono, Mas, gak usah aneh-aneh, duitmu sik titik bagus. Ini ada Andreas di WhatsApp, saya geser Sobat Gen ya. Pagi Bro Karim, pagi ini Andreas. Siap. Kalau aku sih all is well. Ini juga bagus banget. Ini kalau enggak salah ada di salah satu film India itu ya, yang Three Idiot. All is well. Semuanya akan baik-baik saja. Ini bentuk, bukan berarti bentuk kita pasrah ya, atau bukan bentuk kita ini tidak melakukan apapun gitu, tapi ini adalah bentuk kita sudah mengusahakan semuanya, tinggal ya sudah, tinggal gimana nanti hasilnya akan muncul. Tapi kita berharap semuanya baik-baik saja. Bagus. Ada Habibi, ini baru bergabung di WhatsAppnya Gen FM Surabaya. Kata-kata untuk menyemangati diri adalah semangat kerja. Kamu itu bukan CEO yang menyamar. Gak ada sih CEO, gak mungkin nyamar. CEO itu pasti ketok, Raini sumpek pasti. Request lagu Dewa 19, Pangeran Cinta. Siap. Buat Sobat Gen yang lain, ini masih banyak yang masuk di WhatsApp. Sobat Gen yang lain boleh banget ikutan berkontribusi. Kasih tahu saya satu kalimat yang biasanya Sobat Gen pakai untuk menasehati diri sendiri. Sementara saya akan putar dulu Dewa 19-nya Mas Habibie.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, SMK, dan tertarik dengan dunia perfilman, kamu bisa pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya, Prodi S1 Film, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 6, yang dibuka sampai 31 Agustus 2026. Prodi Film Fakultas Pendidikan Komunikasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Surabaya, kasih diskon spesial potongan DPP 20% buat 10 pendaftar pertama di Prodi Film. Dari harga normal Rp3.750.000, sekarang jadi Rp3.000. Rupiah.

0: Announcer, mulai dari beasiswa, duafa, atlet, influencer, difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfidz, beasiswa prestasi akademik, maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarkanmu jadi juara sejati, didukung dosen profesional, dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama Umsura. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.umsurabaya.ac.id. Nomor ofisial 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
1: Gen FM.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM di X
3: @gen1031fm_sy.
4: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko sobat Gen sampai dengan jam 10 nanti. Kami masih ngobrolin apa kalimat yang biasanya kamu pakai buat nasehatin diri sendiri. Satu kalimat yang biasanya sobat Gen pakai untuk menasehati diri sendiri. Langsung aja WhatsApp di 0811-352-1031. Atau bisa DM kita di Instagram Gen FM Surabaya. Atau bisa join di live streaming saya di TikTok Gen FM Surabaya juga. Saya baca di Instagram dulu sobat Gen. Ada yang masuk, ini dari siapa bu? Ada Feni Zatia. Dia bilang katanya request lagu Sorrowful Reunion milik Reality Club. Oke, nanti akan saya carikan ya. Ada juga yang ikutan ngobrol. Satu kalimat yang biasanya kamu pakai untuk menasehati diri sendiri. Ini ada Snowy Cola. You deserve all the good things in life. Bagus banget. Kamu layak dapat hal yang paling bagus. Semua hal yang paling bagus di dunia. Ini salah satu motivasi yang positif banget. Dia mengajak dirinya sendiri untuk selalu berpositif thinking. Karena semua orang itu deserve good things, sobat Gen. Karena gak ada orang yang pengen dapat hal buruk, itu gak ada. Jadi mungkin ini bisa jadi motivasi dia untuk selalu berusaha yang terbaik. Berusaha untuk mewujudkan apapun yang terbaik. Karena menurut dia, dia deserve all the good things in life. Bagus banget. Saya baca lagi ada sama orangnya, dia bilang request Begin Again. Oke, Begin Again saya akan carikan nanti ya. Saya geser dulu ke WhatsApp-nya Gen FM 0811-352-1031. Saya scroll dulu ke bawah. Saya bacakan yang belum terbaca. Ini ada nih. Satu kalimat menurutku adalah YOLO kak, you only live once. Jadi gak nyesel aja jadinya. Loh. Ya ini saya gak bisa nyalahin juga. Semua orang punya caranya sendiri. Tapi kadang-kadang you only live once itu biasa nilai arek saya kiku gawe boros. Wis tuku ae lah, YOLO gitu. Kecuali beda kalau kita itu apa ya istilahnya, cari kesempatan gitu. Kita ada kesempatannya bagus, terus kita ambil itu dengan dasar YOLO itu bagus. Mas Justin ini. Bagus Mas Justin. YOLO itu mungkin bisa diterapkan buat sobat Gen yang ngerasa ragu-ragu, ngerasa kesempatannya lebih bagus daripada dilewatkan, mending YOLO gitu ya. Yang penting ini kesempatan positif ya. Jangan moro-moro lunggu nang bangku taman, nang kota tua, terus bangku tamannya rodok goyang set. Nah, iki rek lumayan YOLO. 50 kilo ono iki.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Harga minyak mentah Indonesia turun di tengah perkembangan pasar minyak global. Simak informasi selengkapnya setelah berita berikut ini. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut para driver ojol sepakat dengan rencana pemerintah menjadikan mereka sebagai pelaku UMKM. Mengutip berita CNN Indonesia, menurut Maman, status tersebut dinilai lebih sesuai karena banyak driver ojol menjalankan pekerjaan secara fleksibel atau paruh waktu, sehingga tidak sepenuhnya sama dengan hubungan kerja karyawan tetap. Dengan masuk kategori UMKM, driver ojol berpotensi mendapatkan berbagai fasilitas dan insentif pemerintah, termasuk akses pembiayaan dan program pengembangan usaha. Pemerintah juga mendorong agar status tersebut memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pengemudi ojol tanpa menghilangkan fleksibilitas mereka dalam bekerja. Beralih ke berita selanjutnya, cuaca Surabaya pada Selasa 11 Agustus 2026 diperkirakan cerah sepanjang hari. Melalui radar Surabaya, suhu udara diperkirakan berada di kisaran 24 hingga 32 derajat Celcius, dengan suhu tertinggi terjadi pada siang hingga sore hari. Kondisi cerah diprediksi mendominasi aktivitas warga, sehingga masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan tetap perlu mengantisipasi cuaca panas pada siang hari. Warga juga disarankan menjaga kondisi tubuh dan mencukupi kebutuhan cairan selama beraktivitas. Memasuki berita utama, harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau ICP untuk Juli 2026 ditetapkan sebesar 81,68 dolar AS per barel, turun dibandingkan bulan sebelumnya. Dilansir dari Detik Finance, penurunan ICP terjadi di tengah fluktuasi harga minyak dunia yang dipengaruhi perkembangan geopolitik dan kondisi pasokan energi global. Pemerintah melalui Kementerian ESDM menetapkan harga ICP berdasarkan perkembangan harga minyak mentah internasional serta mempertimbangkan sejumlah indikator pasar. Harga ICP menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menghitung penerimaan negara dari sektor minyak dan gas, termasuk perhitungan bagi hasil dan kebijakan energi. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian.
3: Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Sudah jam 9 pagi lebih sedikit.

Gen 103,1 FM bisa banget. Sudah jam 9 pagi lebih sedikit. Masih sama Karim Sujatmiko Sobat Gen, nemenin Sobat Gen sampai jam 10 nanti. Dan saya akan bacakan interaksi yang sudah masuk di WhatsApp banyak sekali. Satu kalimat yang Sobat Gen pakai untuk menasehati diri sendiri. Langsung di 0811-352-1031. Ada Hanif Hartawati di WhatsApp, dia bilang, jalani, lewati, syukuri. Wes, request Salma yang hacu. Tadi sudah saya putar Salmanya yang hacunya juga. Ini coba kita analisa ya. Kalau kata Hanif, satu kalimat yang dia pakai untuk menasehati diri sendiri adalah jalani, lewati, syukuri. Betul. Itu proses, apa ya istilahnya, proses ikhtiar gak sih? Kita jalani dulu, kita punya plan. Kita jalani dulu prosesnya, plan yang kita susun seperti apa. Terus kita lewati, sudah selesai. Ini kalau lewati ini lebih ke statement mental yang dimana kita gak usah berharap banyak. Karena kita sudah, tujuannya hanya melewatinya. Yang terakhir adalah disyukuri. Jadi apapun yang terjadi, kita jaga ekspektasinya biar kita tidak terlalu tinggi ekspektasinya sehingga kita bisa bersyukur gitu. Bagus banget ini quotes-nya Kak Hanif ini. Saya geser lagi, ada baru masuk ini, ada Kak Cindy Putri. Selamat bergabung dengan Gen FM, Kak Cindy. Dia bilang katanya pelan-pelan semua pasti selesai. Bagus. Ini mental state-nya adalah dia melakukan sesuatu itu pelan-pelan aja. Kadang-kadang rushing itu bikin semuanya salah-salah. Seperti kalau saya Sobat Gen ya, itu kalau ngomong ya pelan-pelan aja. Kalau cepat itu pasti banyak salahnya. Jadi perlu banget mengerem diri. Kalau kata Skena, anjay, kata beberapa lirik lagu juga itu melambat. Ini lagi rame loh, melambat ini. Jadi lifestyle melambat ini mulai sering digaungkan sama teman-teman budak korporat biar hidupnya tidak terlalu rushing. Sedikit melambat atau slow living, nyari momen yang pas, tidak terburu-buru gitu. Bagus Kak Cindy, quotes-nya, pelan-pelan semua pasti selesai, bagus banget. Ini ada Pak Agus, driver. Selamat pagi Pak Agus. Mengantar kemana ini? Tolong kabar jalannya dikasih tahu.

Gen 103,1 FM bisa banget. Satu kalimat yang Sobat Gen pakai untuk menasehati diri sendiri. Langsung WhatsApp 0811-352-1031. Sambil saya bacakan ini yang di WhatsApp banyak sekali. Saya bacakan satu-satu. Ada Kak Fauzia yang bergabung. Sayangi diri sendiri dulu sebelum menyayangi orang lain. Bagus. Kalau dari struktur kalimatnya ini coba saya artikan ya. Sayangi.

0: diri sendiri dulu sebelum menyayangi orang lain. Ini kan ibarat kita tuh gak akan bisa ngurus orang lain kalau diri kita gak terurus. Mungkin ada Sobat Gen yang merasa, ya wis lah aku gampang orang lain dulu. Tapi orang lain itu juga butuh, kalau misalnya mereka butuh kita, kita harus bisa memprovide diri sendiri dulu, at least secara kesehatan kita terjaga, terus secara finance kita terjaga. Jadi untuk membantu orang lain, kita harus membantu diri kita sendiri dulu. Sambil jalan boleh, sambil jalan boleh. Gak harus kita harus selesai dengan diri kita sendiri dulu, baru bantu orang lain. Lah kalau darurat, ya kan? Berarti intinya Kak Fauzia ini adalah kita harus memantaskan diri dulu untuk bisa menjadi sandaran atau membantu orang lain. Bagus banget. Saya geser lagi, ada Pram, nomor baru. Selamat bergabung Pram di Gen FM Surabaya. Dia bilang katanya satu kalimat yang biasanya jadi motivasi dirinya sendiri adalah with great power comes great responsibility. Bagus banget. Enggak, ini terlalu Spider-Man Pram. Ini ada di Spider-Man 1, ini quotes-nya Uncle Ben. Ketika si Spider-Man itu dia dapat kekuatan super itu, terus Uncle Ben ngerasa kekuatan yang besar itu juga butuh tanggung jawab yang besar. Jadi ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-harinya Kak Pram tadi. Mungkin dia punya posisi yang bagus, punya keuangan yang stabil, jadi muncul tanggung jawab lain yang harus dia tunaikan. Bagus banget, bagus banget. Ada yang masuk di Instagram juga Sobat Gen. Ini @krianhc. Oh bukan. Oh iya, ini Krian HC ini tadi di live streaming TikTok saya. Ini saya ingat-ingat banget quotes-nya, bagus Sobat Gen. Dino iku ono pitu, gak kabeh dinomu. Wapi, bolo. Jujur, bagus banget ini quotes-nya. Jadi dia itu menyampaikan ke kita kalau gak perlu khawatir. Kalau misalnya ini bukan hari yang bagus buat kita. Memang hari itu ada 7. Tapi bukan semua itu hari kita. Mungkin besok, mungkin lusa gitu ya. Ini ada siapa ini? Gak ada namanya. WhatsAppnya terakhirnya nomornya 3397. Satu kalimat yang kamu jadikan untuk menasihati diri sendiri adalah jangan ya dek. Apa iki mas? Kenapa jangan ya dek, kaget aku. Iki kaya sampean jogo warung terus ana arek cilik dulinan beras. Nah itu jangan ya dek.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Halo.
1: Dengan Ibu Stefani?
0: Iya, dari mana?
1: Saya Pak Lingso, Bu.
0: Dari?
1: Marketing yang kemarin untuk acara baby shower-nya Ibu.
0: Oh iya, kenapa,
1: iya.
0: Pak?
1: Ini saya udah seminggu nunggu barang-barang Ibu mau diambil. Kok nggak diambil-ambil ya, Bu, di tempat kami?
0: Oh, belum diambil sama orangnya?
1: Iya.
0: Waduh, saya kurang tahu, Pak. Itu urusannya vendor. Saya sudah konfirmasi ke vendor untuk diambil.
1: Loh.
0: Itu setelah acara selesai. Barangnya apa aja, Pak?
1: Cipuk, bak mandi, bayi, sabun, sampo, selang.
0: Bentar, saya nggak pakai yang namanya bak, selang, sabun, segala macam. Saya nggak pernah nggak pakai itu loh, Pak.
1: Balon air.
0: Dalam waktu acara nggak ada, Pak, itu, Pak.
1: Ya, saya nggak tahu, Bu. Terus habis itu ditempel di tembok. Nyeplos, Bu, ke customer saya.
0: Kita nggak pakai balon, kok kemarin kita nggak pakai balon. Nggak pakai balon-balonan.
1: Balon air, Bu, yang isinya sumbo itu loh, Bu. Sama apa namanya, sinom-sinom.
0: Nggak pakai. Kita cuma pakai apa?
1: Orang buktinya, Bu, nyeplos, kepecah ke customer kami, Bu, di sini, Bu. Pliket kemana-mana, kececeran.
0: Ini loh, di ruang VIP, cuma aja kita doang, Pak. Cuma kita apa aja, ruang VIP-nya juga kosong.
1: Loh, Bu, setelah Ibu itu ada customer saya, Bu, datang ke sana. Makan, Pak. Dinner. Terus, balonnya itu meletus, Bu. Terus kecipratan.
0: Kita kan gak pakai balon, Pak. Kita kan gak pakai balon sama sekali. Bapak gak salah orang. Mungkin untuk acara selanjutnya.
1: Loh, ya enggak lah, Bu. Orang jelas kok ini. Kalau misalnya datang ke sini, tolong bawakan selang air, Bu. Sama koran. Untuk bersihin bekas-bekas sirup-sirup yang ngetel di meja-meja ini.
0: Yang ada di meja itu cuma hiasan meja saja. Gak ada balon sama sekali. Ada satu balon pun itu hanya gambar baby aja. Sudah, itu pun kecil dan sudah dibawa pulang.
1: Kalau misalnya sampean ya, menyisakan makan tuh gak masalah. Lah ini, nyisain kenangan. Pahit, Bu. Sedih pedih gitu loh, Bu. Masa lalu dibawa-bawa.
0: Maaf, saya gak bisa tanggung jawab.
1: Masalahnya, Bu, ya. Bayi-bayi ini butuh berapa banyak, Bu, airnya, Bu. Sampai tandon di tempat kami tuh habis tek. Ting, Bu, semuanya, Bu, ini, Bu, gara-gara
0: Pak,
1: acaranya
0: baby,
1: Ibu.
0: Pak, mana-mana ya, sih namanya baby shower tuh belum ada babynya.
1: Loh, ada 10 bayi diangkat ke situ, bocor semua tandonnya kita, Bu.
0: Oh, tandon bocor ya, tandon bocor, kadang-kadang kita pakai. Terus ya nggak ada bayi-bayi gitu juga, Pak.
1: Hari Minggu kemarin itu, Bu, kita tutup
0: Pak,
1: semuanya.
0: Pak, acara kita hari Sabtu, Pak, bukan hari Minggu, Pak.
1: Loh, ini Bu Stefani Ameliana, kan?
0: Bukan, Pak, saya Stefani Permata Sanjaya.
1: Loh, maaf, berarti Bu Stefani masuk
2: salah sambung GNFM.
0: Gila.

Yasin Fitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko sobat Gen sampai dengan jam 10 nanti. 08.11.352.10.31. Kita lagi ngobrol satu kalimat yang sobat Gen pakai untuk menasehati diri sendiri. Ini ada dia yang sudah join di WhatsApp. Ini cukup panjang dan ada foto juga. Saya bacakan dulu sobat Gen ya. Pagi Karim, aku dia. Cuma bisa bilang pesan almarhum ayah. Jadi perempuan harus kuat apapun yang terjadi. Jangan percaya siapapun. Apalagi di dunia kerja. Berkali-kali aku dikasih pelajaran dan Tuhan selalu menolongku. Wah, keren banget. Ini quotes dari ayah si dia yang dia pakai sehari-hari. Ini bisa juga sobat Gen pakai sehari-hari juga. Harus jadi kuat terhadap apapun yang terjadi. Jangan percaya sama siapapun. Ini bagus. Ini sama kayak quotes tadi sobat Gen yang bilang kalau kita hanya bisa bergantung sama diri sendiri. Keren. Keren dia. Terima kasih nasihat almarhum ayahnya akan saya pakai juga. Ada foto ayahnya. Oh, ternyata oh iya. Lucu banget foto dia sama almarhum ayahnya yang bisa bikin dia sekarang sekuat itu. Boleh juga loh sobat Gen kalau misalnya ada siapa yang ngirim atau siapa yang mengucapkan nasihat ini pertama dan sobat Gen pakai terus, sobat Gen kirim fotonya. Nanti akan saya lihat gitu ya. Ada Angga. Angga bilang katanya satu kalimat yang dia pakai terus untuk menasihati diri sendiri adalah gak ngurus idealisme pikiran angsuranmu. Woi. Ini menyemangati dan untuk memagari punishment ya sebenarnya, prevensi. Jadi biar kita itu tidak gelambiar tujuannya, biar kita tetap fokus. Itu sedikit cambukan terhadap diri sendiri boleh juga. Tapi jangan terlalu negatif, Mas. Karena tadi sudah pernah saya sampaikan di talk berapa tadi ya. Itu kalau otak kita terlalu mendapatkan asupan motivasi yang kalimatnya negatif atau asupan motivasi yang negatif, itu bisa menyebabkan harmful atau bisa beneran menyakiti otak kita secara fisik, Mas. Gitu. Jadi tetap diajak yang tenang, diajak yang sabar gitu ya. Ini ada yang masuk lagi di WhatsApp. Ada Fisya, dia bilang, pernah dengar gini Mas, kejar apapun yang perlu dikejar untuk masa depan yang cerah, secerah handphone ibuku. Mau lakunya project, Bob. Ini kayaknya gak cuman handphonenya ibumu deh mbak, handphone semua ibu-ibu. Iku kalau dibuka kayak soklim, kayak lagi konser puadang banget.

0: 5 menit lagi waktunya refill mood bareng Gen FM.
1: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. DPR RI bersama MPR dan DPD RI melakukan rapat koordinasi terkait pelaksanaan acara kenegaraan sidang tahunan yang akan diselenggarakan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 14 Agustus 2026 mendatang. Dan masyarakat dapat menyaksikannya secara live di kanal media sosial TVR Parlemen. Adapun kegiatan tersebut meliputi sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan DPD RI tahun 2026, rapat paripurna DPR RI dan penyampaian rancangan anggaran pendapatan belanja negara atau RAPBN tahun anggaran 2027 serta pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Warta Parlemen. Anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca IP Panjaitan mendorong aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk merespon dan menindaklanjuti laporan masyarakat melalui media sosial.
2: Jadi medsos ini diviralkan, jadi sehingga lahirlah no viral, no justice gitu. Nah, bagaimana makin banyak ini? Sebenarnya bukan makin banyak, tetap ada, tetapi masyarakat makin terbuka. Nah, oleh karena itu harus dianggap menjadi masukan yang penting untuk direspon sangat cepat.
1: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI, Vita Ervina, mengusulkan skema pembiayaan iuran perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal oleh negara dimasukkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Ketenagakerjaan. Politisi praksi PD Perjuangan itu menjelaskan usulan tersebut bertujuan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada petani tembakau, petani kopi, pengemudi ojek online, pedagang kecil, dan pekerja sektor informal lainnya tanpa membebani mereka dengan pembayaran iuran secara mandiri. Televisi, Radio Parlemen. Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia, Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Gen FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm. Gen
4: FM. Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
5: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sejatmiko Sobat Gen. Masih ngobrolin satu kalimat yang biasanya Sobat Gen pakai untuk menasehati diri sendiri. Banyak banget yang masuk ke WhatsApp saya loh. Dan keren-keren banget. Ini kalau saya bacain satu-satu sebenarnya gak bakal cukup. Tapi saya sudah pilihin dari yang urutan paling awal ya. Kalau Sobat Gen mau ikut, boleh banget, gak apa-apa. Nanti akan jadi dokumen kami, langsung aja di 0811 352 1031. Saya scroll dulu, ada Dr. Gigi Hendy. Weh, DRG Hendy, selamat bergabung dok. Ini beliau baru WhatsApp loh. Satu kalimat untuk menasihati diri sendiri. Anakmu cek cilik, wes gak usah aneh-aneh. Ngapain aneh-anehnya itu, ngapain jadi Batman ngono misalnya. Atau parkour nang tengah kota, itu terlalu aneh sih. Manjat sutet, nah. Ya itu juga aneh-aneh. Anaknya masih kecil ya, jangan gitu nasihatnya. Nanti kalau anaknya gede dikit, boleh aneh-aneh dong. Punya anak, wis gak usah aneh-aneh. Gitu kayaknya yang cocok ya dokter ya. Saya geser lagi, ada Mas Iwan ini, dia masuk WhatsApp. Mbok keras sih rek, tulisannya rek. Pagi Kak Karim, kalau kata motivasi, wallpaper ini yang tak pasang di handphone, jadi setiap bangun kemotivasi. Was, saya bacakan nanti. Tapi dia request The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Tadi kalau gak salah sudah saya putar mas ya. Semoga Mas Iwan sudah mendengarkan waktu itu. Quotesnya Mas Iwan untuk menasihati diri sendiri adalah, nabung bodoh, lu itu miskin. Dan ini jadi wallpaper HP-nya loh Sobat Gen. Bayangin lo penisuk ditapui realita. Tapi gak apa-apa. Itu sebuah apa ya, cara untuk memecut semangat diri sendiri Mas Iwan ya. Boleh, boleh, boleh. Mas Setiawan juga join di WhatsApp. Assalamualaikum, halo Bang Karim Benzema. Halo Mas, nasihat buat diri sendiri. Dia jawab katanya, berhenti membandingkan jalan hidupmu dengan orang lain. Karena kamu sedang berjalan di waktu dan tempat yang tepat untuk mekar versimu sendiri. Bagus banget. Jadi memang salah satu hal yang membuat kita insecure adalah membanding-bandingki Sobat Gen. Benar ya? Dia request Coldplay Paradise. Terima kasih, selamat siaran. Semangat terus, terima kasih Mas. Saya sepakat dengan quotesnya Mas Setiawan ini, jangan membandingkan orang lain. Tapi di bagian kamu akan mekar versimu sendiri, iki aku rodok loro ati mas. Karena aku mulai munggah iki bebanku. Mekar temen aku 10 kilo kayak mundakku.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Ditpolairut Polda Jatim membuka posko pengaduan di Sumenep untuk mencari penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 yang belum ditemukan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Gempa 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin 10 Agustus 2026 waktu setempat dengan pusat gempa berada di Departemen Choco sekitar 280 km dari Bogota. Berdasarkan berita iNews.id, pemerintah Kolombia melaporkan 111 orang meninggal, 87 luka-luka, serta lebih dari 1.000 bangunan rusak dan hancur. Kemlu RI memastikan seluruh WNI di Kolombia aman. KBRI Bogota telah berkomunikasi dengan WNI di sejumlah wilayah terdampak dan terus memantau kondisi mereka. Pemerintah Kolombia telah mengaktifkan mekanisme tanggap darurat nasional dan membentuk poskomando terpadu. Berita selanjutnya, mantan Menteri Agama Yakut Kholil Khaumas menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji hari ini. Agenda sidang adalah pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa KPK. Dilansir dari CNN Indonesia, Yakut menjadi terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan periode 2023 sampai 2024. Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kuota tambahan 20.000 jemaah haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Memasuki berita utama, Ditpolairut Polda Jawa Timur bersama tim DVI Biddokkes Polda Jatim masih mengintensifkan penyisiran di perairan dan pesisir Sumenep meski operasi SAR resmi ditutup. Petugas menyiagakan dua kapal untuk menyisir wilayah hingga radius 3 mil dari daratan Sumenep dan kawasan kepulauan sekitarnya. Melalui Detik Jatim, fokus pencarian kini bergeser ke wilayah pesisir untuk mengantisipasi kemungkinan jenazah atau barang milik korban terbawa arus ke daratan. Ditpolairut dan tim DVI juga membuka posko pengaduan bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarga atau masyarakat yang menemukan barang milik penumpang. Laporan akan didata dan dicocokkan dengan data DVI Polda Jatim untuk memastikan jumlah korban. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk. Biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Gen 103,1 FM bisa banget. Satu kalimat yang sobat Gen pakai untuk menasehati diri sendiri. 08113521031. Saya cek dulu di WhatsApp. Banyak yang masuk, ada Mas Didi. Mas Didi ini mengirim voice note Sobat Gen. Satu kalimat yang Mas Didi pakai untuk menasehati diri sendiri adalah
4: duwe rumangsa aja rumangsa duwe.
3: Oke. Yang artinya
4: punya rasa, tapi jangan merasa punya.
3: Bagus, Pak. Itu indah Sobat Gen secara filosofi. Duwe rasa aja rumangsa duwe. Duwe rumangsa aja rumangsa duwe. Biar kita itu tidak berekspektasi lagi-lagi. Kita harus merasa, kita harus jadi manusia yang punya empati, punya manusia yang punya rasa terhadap orang lain sehingga kita tidak jadi bebal, terus sombong, gitu ya. Terima kasih Mas Didi menutup siaran saya di pagi ini dengan quotes yang luar biasa. Terima kasih Sobat Gen yang sudah ikutan WhatsApp, yang sudah ikutan ngobrol, besok saya siaran lagi. Bisa di save nomornya 08113521031. Besok kita ngobrolin hal lain lagi. Sobat Gen besok bisa request lagu yang lain lagi. Tapi sekarang saya harus mengakhiri siarannya. Terima kasih buat produser saya, ada Kalia, ada operator Mas Fajar. See you tomorrow, bye bye.
1: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
2: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: 25 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen. Gen. 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
0: Gen. Musik terus.

0: Sajen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Hello, good morning, selamat pagi.
2: Halo.
1: Apakah betul ini nomor dari Mr. Richard McCabe?
2: Bapak dari mana ya?
1: Mohon maaf, ini dengan siapa saya berbicara kalau boleh tahu?
2: Oh, saya Cheryl, calon istrinya.
1: Oh, iya, iya, Ibu Cheryl. Oh iya, perkenalkan saya Rudy, Bu, dari imigrasi, Bu. Divisi visa emas, Bu, atau golden visa. Ibu tahu ya, lagi rame golden visa, ya kan?
2: Tahu.
1: Untuk WNA.
2: Ya,
1: kalau boleh tahu, Bapak Richard ini betul WNA Australia ya, Bu ya?
2: Betul sekali.
1: WNA ya, Bu, warga negara Australia ya, Bu ya? Nah, untuk memudahkan kami dari divisi Golden Visa ingin menawarkan visa emas kepada calon suami Ibu, Bapak Richard. Nah, ini Bu, syaratnya sangat simpel sekali. Saya akan rekam pembicaraan kami bersama dengan Ibu. Saya akan kasih 3 atau 4 pertanyaan mengenai Indonesia. Pertanyaan tentang Pak Richard.
2: Oke. Okay.
1: Pertanyaan pertama, Ibu. Sebutkan 3 makanan favorit dari Bapak Richard.
2: Nasi goreng. Terus dia juga suka makan soto.
1: Aduh. Ibu Cheryl, kalau itu terlalu mainstream, Bu, itu biasa aja. Ya, saya ulang lagi pertanyaannya, tapi ya, Ibu jawabnya kalau bisa yang ini misalnya kue cubit SD Majestic setengah mateng gitu.
2: Oh.
1: Saya ulang, Ibu, ya. Ibu Cheryl, untuk Pak Richard sendiri suka makanan-makanan Indonesia enggak, Bu?
2: Ah, suka sekali.
1: Sebutkan 3 makanan favorit masakan Indonesia.
2: Oke, dia itu suka banget krecek.
1: Nice.
2: Terus dia itu suka banget tambosu ya. Okay. Sama kalau yang sweet-sweetnya dia suka kue cubit yang setengah matang itu.
1: Ah, Indonesia sekali suami Ibu ya.
2: Iya.
1: Kalau 3 destinasi luar kotanya apa, Ibu? Kalau boleh tahu nih sebelum saya rekam, Bu.
2: Ke Bali, terus dia pernah ke Manado juga sama Raja Ampat.
1: Ah, aduh, itu terlalu mainstream, bule. Ibu jawabnya Cijeruk sama Kalideres gitu, Bu. Oke, saya rekam ya, Bu, ya.
2: Iya, Ibu.
1: Oke, pertanyaan selanjutnya, Ibu. Kalau Bapak Richard sendiri sebagai warga negara Australia, apakah suka jalan-jalan, beli oleh-oleh, menginap, karena itu memutarkan roda ekonomi Indonesia juga. Sukanya kemana, Ibu, untuk wisatanya, Ibu, ya?
2: Ke Ciseeng, Cijeruk.
1: Waduh.
2: Terakhir tuh dia baru-baru ini baru ke Kalideres.
1: Nice. Keren sekali. Sangat Indonesia sekali, ya. Setelah menikah, apakah akan beli rumah di Indonesia? Pertanyaannya adalah di mana, Ibu?
2: Di Jagakarsa.
1: Aduh, saya rekam ulang, saya tanya ulang, ya. Mbak, jangan bilang yang murah-murah, bilang yang mahal, Mbak. Sebut aja Menteng. Okay. Kan bisa Menteng Cinere, bisa Menteng Bintaro.
2: Oke,
1: Mbak, saya ulang pertanyaannya. Mbak Cheryl, setelah nikah, apakah Mbak Cheryl akan beli rumah di Indonesia?
2: Of course.
1: Di mana kalau boleh tahu, Mbak?
2: Kita rencananya ya di Menteng sih, Mas.
1: Mah, cakep sekali. Luar biasa. Baiklah, kami sudah punya data semua dari Pak Richard Gere, ya. Ini fotonya kami lihat juga di sini udah ubanan semua, ya. Rambutnya putih, ya.
2: Ah, Richard McKee.
1: Bukan Richard Gere. Ini saya ada fotonya nih.
2: Masih, Mas.
1: Beneran nih, bukan Richard Gere nama suami Ibu.
2: Bukan, Mas. Richard McKee.
1: Ampun, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Ibu Cheryl masuk salah sambung di Get Even. Aduh, gak jadi dapat visa emas. Mohon maaf.
2: Gak apa-apa, Mas.

0: Yasin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay dan Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.

0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dengan Sarah ya?
1: Iya.
0: Iya, perkenalkan saya Ibu Rena dari HRD. Oh, iya. Kamu sekarang posisi lagi di mana ya?
1: Di Jack Asam.
0: Oh, oke. Okay. Kamu sebelumnya sudah tahu siapa saya?
1: Dari HR-nya ya.
0: Good. Ada banyak beberapa yang mau saya evaluasi dari kamu. Yang pertama ini dari jadwal kehadiran nih, Sarah.
1: Iya.
0: Saya pengen tahu dulu deh, kamu lulusan mana ya?
1: Aku belum lulus, Kak. Jadi aku lagi...
0: Panggil siapa? Kamu panggil saya siapa tadi?
1: Kakak.
0: Kamu gak tahu usia saya berapa? Coba tanya Bismo.
1: Ibu.
0: Pantas gak kamu manggil saya kakak?
1: Gak pantas,
0: Kak. Meskipun kamu masih magang, kalau di sini anak magang semua kehadiran mulai start dari jam 6. Ini kenapa laporan ke saya masuk ke kamu setiap masuk jam 8 ya?
1: Dibilangnya sih jam 8.
0: Siapa yang bilang jam 8?
1: Kak Bismo.
0: Bismo bilang gitu, masuk jam 8. Kamu ngasih apa ke Bismo sampai bisa masuk jam 8?
1: Oke, berarti mulai besok saya akan datang jam 6.
0: Masih saudara sama Bismo?
1: Enggak.
0: Apa kamu sering bawa-bawain kopi? Kamu sering bawain gorengan? Saya kan tahu Bismo tuh kan murah banget sama yang kayak gitu-gituan. Atau mungkin kamu tertarik sama dia?
1: Of course not, tidak dong.
0: Berikutnya yang laporan kenceng di saya juga banyak laporan ke saya. Katanya kamu tuh selalu kalau conversation sama mereka pakai bahasa Inggris, betul?
1: Iya, saya ngomong bahasa Inggris sih.
0: Kamu lahir di mana? Di Belanda, Swedia, Puerto Rico, Kazakhstan.
1: Saya lahir di Indonesia dan saya bisa berbahasa Indonesia.
0: Kita tuh di sini tuh benar-benar orang udah tahu CEO. Kita tuh juga apa-apa semuanya serba Indonesia tuh di nomor satukan lah. Kamu tahu CEO sini? Tanya Bismo. Coba tanya Bismo. Siapa CEO sini?
1: Bapak Adrian Sharkawi.
0: Kamu tahu beliau ini juga orang Barat?
1: Iya.
0: Orang Sumatera Barat. Jadi sebenarnya di sini ada aturan, kamu tuh harus bisa menyapa dengan bahasa Sumatera Barat, bahasa Minang. Kamu saya ajarin ya. Kalau kamu lagi baru datang, jangan lupa sapa dengan salame pagi. Coba.
1: Salame pagi.
0: Ba akabanyo.
1: Akabanyo.
0: Ba akabanyo.
1: Ba akabanyo.
0: Kayak gitu ya. Coba ulang lagi. Gimana kalau ketemu orang?
1: Salame pagi, ba akabanyo.
0: Bagus. Terus kalau misalnya mau makan siang, kamu juga harus bilang ke orang itu Allah makan alun. Coba.
1: Allah makan alun.
0: Kepai makan kaluah.
1: Kepai makan kaluah.
0: Bukan kepai kaluah kaluah.
1: Maaf lupa yang kedua.
0: Kepai makan kaluah.
1: Kepai makan kaluah.
0: Kamu berapa bulan di sini rencananya?
1: 5 bulan.
0: 5 bulan. Oke. Okay. Start mulai besok. Setiap kamu mau makan, semuanya harus berbau Padang. Mulai Senin, bawa itu yang namanya palu mara. Yang kedua, ada masakan Padang namanya brongkos.
1: Brongkos?
0: Ya.
1: Oke.
0: Hari ketiga, itu ada makanan Padang yang namanya empal gentong. Hari keempat, kamu bawa ayam betutu. Yang terakhir, kordong blu.
1: Oke, oke.
0: Coba ulang Senin apa aja sampai Jumat.
1: Hari Senin makan palu mara, hari Rabu empal gentong, hari Kamis betutu, hari Jumat cordon bleu.
0: Bagus, bagus, bagus, bagus. Kalau kamu bagus nih ya, ini buat kamu aja. Bismo bakalan paham.
1: Paham.
0: Ya udah. Kamu magang di Hot FM kan?
1: Saya di Jack FM.
0: Sarah Desita di Hot FM.
1: Nama saya Sarah Danila, sama yang saya magang di Jack FM.
0: Saya salah orang ini, saya salah sambung. Dan kamu masuk salah sambung di Gen FM.
1: Oh my God.
0: Ngomong bahasa Inggris lagi.
1: Makan nasi Padang apa?

0: dihasilkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM. Gen FM.

0: 5 menit lagi waktunya refill mood bareng Gen FM.
1: Walah yuk iki Gen Owalah.
2: Gen Owalah.
3: Today I don't feel like doing anything.
4: Sobat Gen, warga Surabaya pasti tahulah Kebun Binatang Surabaya atau biasa disebut KBS. Ternyata, Kebun Binatang Surabaya ini menjadi salah satu yang tertua di Indonesia dan sudah didirikan sejak 31 Agustus 1916 silam. Wah, bahkan udah ada sebelum Indonesia merdeka ya. Pada awalnya, koleksi yang ada di Kebun Binatang Surabaya berasal dari koleksi pribadi seorang pecinta alam bernama H.F.R. Komar, dan seiring waktu jumlahnya terus bertambah karena perkembangbiakan dan hasil kerjasama serta tukar satwa dari Lembaga Konservasi Internasional. Selain itu, KBS juga sempat berpindah lokasi beberapa kali, mulai dari di Kaliondo pada tahun 1916, lalu ke daerah Grudo pada September 1917, dan terakhir di Jalan Darmo seperti yang kita tahu sekarang. Gen, Owalah dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
1: Owalah yuk iki Gen Owalah.
2: Gen Owalah.
0: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
5: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Sobat Gen, Yura, Yunita, dan Tulus bakal jadi gestar PKKMB Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2026. Nah, buat kamu yang belum daftar kuliah, kabar baiknya pendaftaran mahasiswa baru gelombang 3 masih dibuka sampai 31 Agustus 2026. Langsung aja daftar di pmb.untak-sby.ac.id atau hubungi 0811 317 16. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kuliah keren, awalnya juga harus keren.
1: Gen 103,1 FM Pisawangan.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja? Kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa

sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November-Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899 9997 971 atau di 0877 1149 0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?

0: Halo.
1: Cik, ya, selamat ulang tahun. Sudah datang ke restoran kami, udah makan malam kemarin.
0: Oh iya.
1: Nah, terus? Kemarin itu Cici datang jam berapa ya?
0: Jam 5. Jam 5 lebih 15 atau 17 gitu kayaknya.
1: Cici nunjukin kalau Cici ulang tahun hari itu.
0: Iya, kasih KTP toh.
1: SKCK-nya dibawa juga enggak kemarin?
0: Enggak.
1: Data riwayat hidupnya enggak ditulis juga?
0: Enggak.
1: Nah, kata mutiaranya itu dikasih juga enggak?
0: Pokoknya aku cuma ngisi yang bersama. Aku tuh yang di kotak itu lah, biasanya ulang tahunnya
1: terus. Iya, kalau ada yang ulang tahun, kita tuh kasih gratis, Cici. Nah, ini kita ada maksimalnya jam 4 lewat 27 menit. Dan Cici kan datangnya jam 5 tadi. Berarti Cici gak termasuk kuotanya.
0: Jadi?
1: Ada overcharge.
0: Jadi?
1: Kita minta Cici untuk melunasi sisa pembayarannya.
0: Loh, kan dari kemarin tuh gak dikasih tahu.
1: Cici gak lihat, itu di situ ada selebarannya. Dan juga ada kayak baliho-baliho juga di mejanya itu.
0: Tidak ada masalahnya. Bukan kesalahan saya kan.
1: Kan Cici kan kemarin kan sudah makan. Gak bisa dibalikin juga kan makanan dari perutnya. Iya, bagaimana? Saya tunggu sekarang. Iya,
0: saya tunggu. Saya kuliah restoran, Mas. Seorang server, ada apapun kendala apapun yang ada di dapur, syarat apapun saya bakal kasih tahu ke pengunjung saya. Kalau misalnya ada kerugian yang ditanggung oleh pengunjung dikarenakan server, kami seorang server yang bakal mengganti yang kerugian dari pengunjung itu. Saya nggak mau ganti, Mas.
1: Ini menyakitkan hati saya loh, Cici ngomong kayak gini.
0: Dengerin saya dulu. Saya keluar kelas demi Mas, dan Mas bikin saya marah.
1: Pesen stick pindang koyong ini agak domo banget ceritanya ya. Yaudah Cik, kita gratisin aja lah. Terima kasih yang sudah datang ke restoran kami Pandai Giling, Cik. Thank you banget ya, Cik.
0: Kita gak di Pandai Giling, Mas. Kita di Praha.
1: Loh, salah berarti, Cik. Berarti Cik masuk.
2: Salah sambung, Ganesha.
0: Ya Allah, mencet, no.

0: dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: We done?
1: Yeah.
2: Eits, Sobat Kin. Bentar. Tahan. Dengerin dulu yang satu ini.

0: Asosiasi Harian.
1: Halo, selamat pagi.
2: Iya.
1: Dengan Mbak Siska.
2: Dari mana?
1: Ini dari Unipuspa. Saya istrinya dari Mas Hans.
2: Dari?
1: Legal. Kan katanya baru jualan-jualan itu ya, gulai kakap.
2: Iya, benar.
1: Enggak, saya mau tanya aja, udah berapa lama ini usaha jual kepala kakap?
2: Kalau saya bilang udah berapa lama, saya bilang pun dan enggak pun hubungannya apa sama ibu?
1: Oh ya, enggak apa-apa, tapi kan etika berbisnis kan harusnya permisi dulu.
2: Kenapa terhenti?
1: Saya kan lebih dulu berjualan daripada Mbak Siska.
2: Kenapa emang kalau ibu dulu berjualan?
1: Iya apa? Ini pelanggan-pelanggan saya lari semua ke Mbak Siska. Loh. Saya itu berjualan kan karena untuk mensupport suami saya.
2: Tapi aneh ibu nih.
1: Yang aneh Mbak Siska.
2: Juga.
1: Tidak ada beretika.
2: Aneh ibu. Ibu kenapa harus saya minta izin sama ibu?
1: Berapa jual satu porsi? Saya pengen tahu. Apa? Jual murah pasti. Atau enggak pakai ikan yang enggak bersih?
2: Masa sih?
1: Pakai kakap merah mana? Kalau saya pakai yang utara.
2: Aneh sih ibu mah.
1: Ganti aja, jangan kepala kakap, ganti kepala salmon gitu.
2: Ibu aja yang ganti kepala kakap.
1: Saya yang lebih dulu berjualan itu . Saya dari suami saya kan bagian masak.
2: Ya udah, mana suaminya coba sih.
1: Ya udah, saya bilang nih sama suami. Dah, kok ngece lah.
3: Halo,
2: ini Mas siapa ya?
3: Ini Mbak. Mbak ini kan masih baru.
2: Enggak, ini kamu.
3: Enggak, saya dulu.
2: Enggak dong.
3: Saya yang duluan jualan di situ.
2: Itu ya, istri Mas nelpon marah-marah ke saya.
3: Loh iya, jelas marah-marah lah. Pas ya, saya diobrak-abrik.
2: Aneh.
3: Anda yang aneh. Bagus sekali, Uni. Kita telepon lagi, Uni. Halo. Jangan ditutup dong.
2: Loh enggak, saya aja enggak ngerti. Saya aja enggak tahu masnya siapa, orang legal.
3: Saya HR legal.
2: Jadi mau ngapain ini?
3: Saya cuma minta satu, Anda stop jualan barang yang sama gitu loh.
2: Kenapa pun saya?
3: Karena sales saya jadi turun, simple itu aja, simple. Anda kan masih baru.
2: Enggak tahu dari mana saya baru.
3: Ya, yang menyusun standar operation procedure di perusahaan siapa sih? Saya. Oke.
2: Okay. Udah, Mas aja yang ganti kepala salmon tadi kata istrinya.
3: Anda kalau bisa ganti kepala teri.
2: Gila.
3: Anda yang gila. Berani yang ngomong saya gila. Ini jangan sampai saya...
2: Apa?
3: Saya ajukan ya ke kantor ya. Ini saya orang legal.
2: Nggak ada hubungannya.
3: Makanya, Anda tahu nggak?
2: Nggak ada.
3: Saya bisa keluarkan aturan tidak boleh berdagang di kantor.
2: Nggak.
3: Hah? Saya turun, Anda saya turunkan juga. Saya bikin peraturannya. Saya orang legal.
2: Nggak.
3: Anda ada waktu hari ini kita ketemuan?
2: Nggak, saya nggak ada waktu. Saya sibuk. Saya mau lanjut kerja.
3: Anda sok-sokan mau lanjut kerja, bilang aja Anda mau sok-sok jualan ikan kakap. Gini ya, Mbak Siska Suitomo.
2: Suitomo, siapa lagi? Kalau orang.
3: Loh, bukan yang di Town Square kantornya?
2: Bukan, Mas. Makanya besok-besok tanya dulu yang benar, jangan suka marah-marah.
3: Aduh, sorry. Gua
2: tahu.
3: Sorry. Saya salah orang, saya salah sambung, dan Mbak Siska masuk salah sambung di...
1: GNFM! Mau diganti kepala salmon gak? Atau mau kepala kambing?
2: Bisa dua kali.
1: Seriusan? Jadi korban salah sambung dua kali. Ya Allah. Mau kasih kado, Mal. Dua kali loh.

dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma

Dan 103,1 FM bisa banget.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Sobat Gen, masih bingung mau ngapain pas weekend nanti? Cobain deh, mampir ke The 22nd Surabaya Kite Festival 2026. Di festival ini, kamu bisa lihat ratusan layang-layang dengan bentuk dan warna yang unik loh. Gak cuman itu, bakal ada tenan UMKM dan berbagai hiburan juga yang bikin suasananya makin seru. Cocok banget pokoknya buat quality time bareng orang tersayang kamu. Catat jadwalnya ya. Festival ini bakal digelar tanggal 29-30 Agustus 2026, mulai pukul 10 hingga 4 sore di Southside Area, Long Beach, Pakuwon City, Surabaya. Buat yang mau ngepoin detailnya, langsung aja follow Instagram @tourism_surabaya. Dan jangan sampai kelewatan ya.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.
3: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
4: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Santuy rek. Musik kita pause sik. Ngopi sik, tarik nafas sik. Habis iki lanjut joget maneh.
1: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
2: BeQuick, ini baru bengkel.
3: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nanggen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Kok ya awal-awal siaran kok langsung kepengen innalillahi aja sobat Gen. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Coki sudah ketemu sama kamu. Mari kita bersenang-senang bersama-sama di nyore nyeracau sore-sore sampai nanti jam 7 malam.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

informasi dari Gedung Graha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ditemenin sama Coki di awal acara Aku Nyore Nyerocos sore-sore. Hawa-hawanya sore-sore kayak gini ya kayaknya bener-bener endul bet. Biasanya terang bet. Tapi sekarang agak sedikit mendung-mendung, tapi hawa-hawa sudemu masih ada Sobat Gen. Disyukurin aja, mungkin daerah-daerah yang lain gitu kan ya, awan-awan kelabu, itu dia ya. Kayak matahari lagi malu-malu hari ini. Semoga kamu gak malu-malu kalau kepengen ngabarin ke Coki ya, kondisi traffic sore hari ini yang sekarang kamu lagi jalanin. Nah, atau lagi mau kemana? Mau tanya sama Sobat Gen lain, rute perjalanan kamu sore hari ini. Boleh Sobat Gen, jangan lupa sebutin nama kamu, terus update kondisi traffic sore hari ini di WA Gen Box. Seperti biasa, tolong dicatat semuanya teman-teman di 0811-352-1031. Itu dia, WA officially Gen Box yang setiap hari nerima updatean kondisi traffic, mau ngabarin kondisi kamu mungkin ya, atau sekedar kepengen ikutan request juga boleh banget. Jangan lupa sebutin nama kamu Sobat Gen, itu dia. Biar aku itu gak nyebutin nama nomor belakang kamu aja, kan gak enak, sungkan loh aku itu. Kalau misalnya aku scroll-scroll ke atas gitu kan ya, gak ada namanya, kan aku jadinya sungkan. Selamat sore yang barusan aja pulang kantor, yang lagi on time banget lo tenggo pulangnya. Seneng. Lagi mau olahraga hari ini? Mau olahraga apa kamu ya? Biasain aku itu jujur ya Sobat Gen ya. Teman-temanku itu udah pasti paham. Ngajak Coki nongkrong iku rasane koyo bukannya PHP tapi gimana ya? Better ngajakin olahraga gak sih sekarang Sobat Gen? Abis itu lanjut nongkrong. Itu kan enak. Ya gak sih? Atau cuma aku aja? Itu. Atau lagi mau.

0: Selamat sore juga. Ini Nando. Ya benar ya. Aku tuh selalu dengerin Gen FM loh kalau di kantor sama teman-teman aku satu ruangan accounting. Ya Allah. Boleh enggak sih Nando kasih tahu kamu tuh kantor kamu di mana? Aku boleh ya. Hai teman-teman Nando satu ruangan geng accounting selamat sore. Bentar lagi pulang katanya. Boleh enggak sih Kak? Teman-temanku request lagunya The Weeknd Avilet Coming. Enaknya atau Taylor Swift yang 22. Terima kasih buat Kak Coki ya. Terima kasih banyak. Oh iya, aku di Dharma Usada. Bo, Dharma Usada kan luas. Masuk kantormu namanya Dharma Usada atau iya emang bener? Namanya Dharma Usada. Halo, selamat sore Yudas. Update traffic di Lakar Santri ke arah Wiyung macet Kak Coki. Untung aku enggak lewat situ. Untung detung aku enggak lewat situ. Ya Allah. Dari sana dong yang Cundamani. Cundamani. Baik. Sukses terus ya buat kamu ya. Kamu juga ya. Hati-hati di jalan ya. Ada siapa ini? Sebentar. Ya, kayak gini kira. Oh, Kai. Nih. Kai ngabarin info traffic di Penogoro arah Marmoyo KBS macet total. Bo, jam segini udah macet. Biasanya tuh belum loh. Ini parah sih, ini parah, ini parah, ini parah, ini parah, ini parah. Ini parbang, parbang, parbang, parbang. Parah banget. Parah banget loh kalau kayak gini. Ini parah nih, parah. Sobat gini yang di belakang ya, di belakang di arah di Penogoro, hati-hati ya. Ini di Penogoro arah Marmoyo KBS udah macet total. Tuh. Terima kasih banyak loh Kai update-nya. Hati-hati di jalan ya. Tenang laguku enak-enak buat temenin kamu sore ini. Ada siapa nih? Siska. Sorry nih Kak Coki kalau mau minta info seblak di Darjo ke sobat Gen boleh enggak? Eh Siska. Ususmu lengket loh kakek mangan seblak. Aduh, ini ya, cewek-cewek mewakili para cewek-cewek. Ya, aku coba, ini mewakili cewek-cewek. Iki, ya, produserku Nana. Nana, kenapa seblak iki disenengi ambek cewek-cewek? Coba.
1: Soalnya pedes.
0: Mek pedes, tok?
1: Enak gurih-gurih nyoy.
0: Ikulah keropok. Iya gak sih? Keropok dinyeme-nyeme, iya gak? Ya karuan makan keropok. Ya Allah. Aneh sumpah tapi gak apa-apa ya. Eh sobat gen siapa tahu ada seblak darah Darjo. Iseng enak rekomen mana. Sorry not my cup of tea loh sobat gen ya. Sorry sorry. Sorry. Eh seblak itu dibikin dari mana kencur ya. Eh kok kencur apa kerupuk. Bumbunya itu apa kencur ya? Kencur, oh ya kencur. Iya ya kencur. Baru nanti sing komentar. Ada Kak seblak enak darah Darjo tapi darah porong. Lar. Sedangkan omamu gedangan. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Kurang-kurangi wedo-wedo mangan seblak. Ya Allah ya Robi. Kak dari nan ya benar-benar Nanda tadi udah ya. Ini ada si Anjar. Lagi jalan pulang kena macet di perlimaan Krian. Macet di perlimaan Krian sobat gen. Di Krian sana. Kak suamiku ngefans banget sama kamu. Udah lama banget aku nyuruh join Happy Mu Nyetrum kak. Gue pikir aku konslet. Coy. Coy. Anjar, salam lo buat kalau kayak gini ya. Bentar. Kalau namanya misal nih, misal bojone jenenge itu adalah bojone Gary. Kalau nyebut kan halo Bu Gary. Nah, le Ayu Anjar ngene iki, le bojone disebut siapa ya? Suami Bu Ayu, masuk ngono kedawan sih. Ya. Suami Bu Ayu, selamat sore. Kena macet Kak Gunung Lamun naik atati kesambet say. Jessica, mau request lagunya Sailor dong, Sailor Moon. Sailor yang mana? Sailor Moon yang jelas. Sailor song. Apanya Sailor Moon? Ya. Ini Tika Coki, Kak Coki, aku paling suka banget dengerin Kak Coki karena itu

0: Tandanya aku udah pulang kerja. Mau info dong, arah Sidoarjo ya kak, depan Lipo arah barat udah mulai merambat. Ya Allah, gak cuman Surabaya. Iki depan Lipo arah barat, which is berarti arah Samsat Sidoarjo ya, bener ya, udah mulai merambat. Kak Coki gak tau makan sebelah tak? Enak loh kak, isini gak cuman kerupuk tok loh. Pernah, gak suka, nanggung sebelah iku. Mending makan bakso gak sih? Menurutku loh ya. Ini ada manain lagi nih, sebentar. Oh Korini, info dari bawah Gunung Bromo, hawanya syaduk sambil dengerin Kak Coki siaran, suaranya selalu cetar. Jangan bohong Korini, Korini jangan bohong. Tolong dipapin kalau kamu di bawah kaki Gunung Bromo. Ada tuh kak sebelah daerah PP Legi deket sama gedangan. Oh, kan iki loh. Ya, dikasih tahu tuh sama Korini. Ya. Nih, Mbak Lili dari Maijen sudah macet di Penegoro ke Wonokromo. Macet dari Wonokromo ke Nginen cenderung macet. Kayaknya hari ini hari macet nasional. Minta lagu yang enak biar bisa joget. Hari ini panas banget sampai 35 derajat. Tapi mendung di luar sana. Halo, another Lily. Halo.
1: Sore, Coki.
0: Sore.
1: Coki, emang macet banget ini di Ponegoro. Tuh. Arah Marmoyo, bener. Arah
0: bener.
1: Iya. Macet ini aku di sini juga kena macet. Coki, aku ada info seblak enak di daerah Tropodo ada dua yang enak. Cuma aku tuh nggak suka sama seblak soalnya dia pedes banget. Aku nggak bisa makan. Gitu aja. Coki, aku mau ini dong. Minta lagunya Nona yang Hong ya. Biar nggak sumpek ini loh. Belum pelan ini loh di Ponegoro ini kok mungus gitu yo. Padahal ini loh aku jam 4 tut aku pulang.
0: Lah iya makane.
1: Apa yang mau aja?
0: Lagi. Lah iya
1: makane. Terus gitu aja Coki. Selamat siaran sampai jam 7 ya.
0: Siap.
1: Siap selalu ya.
0: Siap.
1: Dadah, makasih Coki.
0: Terima kasih. Umpel-umpelan itu dia. Kayak kos kaki di sumpel-sumpel nonong tas sobat gen. 08 11 352 1031. Yang lagi kejebak macet, tolong gedein volume radio kamu sobat gen. Kita joget bareng sama Telo Lelo Lelo Let's.

0: Halo, malam.
1: Iya.
0: Dengan Ngesti Tias, betul?
1: Iya, benar.
0: Iya, saya Pak Kevin dari Floris.
1: Oh, iya.
0: Susah sekali saya hubungin kamu ini.
1: Mohon maaf karena kebanyakan yang nelpon itu biasanya dari pam pinjol. Jadi saya kayak takutnya seperti itu. Mohon maaf ya.
0: Masa iya saya mau pinjol sama kamu ini? Gimana ini? Kamu kan katanya mau lamar di tempat kita.
1: Iya, betul.
0: Saya mau tanya dulu ini, background kamu tuh seperti apa? Biar kita tuh bisa tahu keseriusan kamu kalau misalnya jadi karyawan kita gitu loh.
1: Ya, selamat malam Pak. Nama saya Ngesti.
0: Bagus. Tapi saya penasaran kenapa suka dengan kembang-kembangan ini. Kamu memang cita-citanya kepengin jadi kembang desa atau apa?
1: Nah, apa kebetulan saya kembang desa juga ya Pak? Jadi saya suka bunga gitu.
0: Nah, makanya itu. Jadi gini, nanti rencananya kan kita kan ada sesi trial. Tapi sebelum itu saya mau tanya keseriusan kamu kalau kamu memang suka sama bunga-bunga. Bunga apa aja yang kamu tahu?
1: Yang pertama baby bread, cerbera, mawar, terus ester ungu, putih, seperti itu sih Pak.
0: Kamu tahu nggak apa nama ilmiah dari bunga simbuan? Tahu bunga simbuan?
1: Belum tahu.
0: Bunga viral itu, coba apa nama ilmiahnya bunga simbuan?
1: Saya baru mendengar ini sih Pak. Itu yang warnanya putih, dalamnya agak merah gitu ya Pak ya.
0: Semakin digosok itu aromanya itu semakin keluar bunga simbuan itu.
1: Ini dikenal sebagai daun kentut ini ya Pak ya.
0: Nah itu dia, bunga kentut itu lagi viral banget. Kita nanti rencananya untuk ekspor dan impor membudidayakan bunga simbuan ini.
1: Begitu, baik-baik.
0: Betul, jadi nanti untuk treatmentnya sendiri kita kan punya pekarangan daun simbuan ini. Waktu trial, saya minta, biasa bangun pagi kan?
1: Iya Pak.
0: Jam 5.15 subuh kamu tuh harus siram-siram bunga simbuan ini. Kita harus menghadapkan bunga simbuan ini dengan arah cahaya matahari. Harus kamu bawa kompas. Itu ufuk cahaya mataharinya harus 30 derajat dari kemiringan kamu menyiramkan bunga simbuan. Trial yang pertama. Jadi kamu memang harus dielus. Karena kalau tidak, bau kentut dari bunga simbuan ini akan tercium dan keluar dengan sendirinya. Itu yang kita simpan, bau kentut dari bunga simbuan ini. Coba, ini ada satu bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian.
1: Bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian?
0: Iya, betul. Iya.
1: Bunga trompet, bukan juga?
0: Nah, itu dia maksud saya. Itu bunga yang bisa mengeluarkan bunyi-bunyian. Tahu bunyinya bunga trompet?
1: Belum pernah.
0: Kamu tahu lagunya yang Visu Santika?
1: Baru dengar saya, Pak. Baru mendengar. Visu Santika?
0: Iya. Jadi itu lagunya dia terinspirasi dari bunga trompet ini, Nges. Dan itu kita yang punya. Satu-satunya kita yang punya. Setelah menyiram bunga simbuan tadi, kamu harus menterompet bunga trompet ini satu persatu untuk menghasilkan nada dan juga suara. Begitu, Ngesti.
1: Baik.
0: Paham, Ngesti? Yang kamu tangkap apa tadi?
1: Trialnya saya itu harus menyiram bunga simbuan tadi itu. Betul. Jam tepat 5.15 dengan membawa kompas untuk melihat dari menyiram bunganya itu sesuai dengan arah matahari tadi, Pak. Terus tadi setelah itu kita harus menerompet satu-satu bunga trompet.
0: Betul sekali, saya suka ini. Dari penjelasan begini aja kamu sudah paham. Saya seneng ini, gak salah saya milih anak ITATS untuk bisa masuk ke karyawan saya. Kamu di ITATS itu jurusan apa ya?
1: ITATS?
0: Iya.
1: Saya dari UNAIR.
0: Kok UNAIR? Bukan ITATS kamu ini?
1: Bukan, dari Universitas Erlangga. Jurusannya itu ilmu ekonomi Pak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
0: Ya Allah,
1: iya.
0: Mohon maaf Ngesti, saya ini mau telepon anak ITATS teknik mesin jahit. Mohon maaf nih saya salah. Tapi kamu gak salah, karena kamu masuk di salah sambung GNF. Ngesti kalau
1: astagfirullahaladzim.
0: Kau ya ketemu setan, re, astagfirullahaladzim.

0: disiapkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: don't mind. Mwah.
1: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Barusan kamu dengerin Sobat Gen, Dua Lipa with Blow Your Mind. Aku tuh beberapa hari ini terpapar sama video Nona yang lagi perform di US kalau gak salah ya. Bener-bener mind blowing banget, keren banget. Gak pernah sengefans itu sama girl band Sobat Gen, especially Choki ya. Waktu Nona ada, sejak lagunya Work, iku langsung tak lirik mbak-mbak iki. Aku suka. Mungkin buat kamu sekarang lagi suka banget sama playlist yang udah aku kasih, tapi gak suka dengan perjalanan kamu karena macet Sobat Gen. Tenang, Choki temenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Udah, dek sini aja, bok kemana-mana. Selamat sore Yuda, Yuda ngelaporin lagi di mana Yud?
2: Halo. Ibu traffic, Kak Choki.
1: Iya.
2: Prapen, macet. Jalani menyempit. Soalnya ono kalian kali.
1: Benar. Tuh, Prapen benar. Mustafa nambahin. Macet pol parah, Kak. Daerah Prapen arah ke Jemur Sari. Imbas perbaikan selokan tengah-tengah itu, Kak. Iya. Dari minggu kemarin belum kelar-kelar. Pesan buat yang terjebak macet, enggak apa-apa lebih baik telat daripada tidak pernah sampai. Aduh, bagus banget. Kamu lagi ngambil quote dari mana? Stay safe riding ya semuanya. Lagunya Project Pop. Ya, nanti sabar ya. Setiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjang Jiwo aka Long Soul. Wes terpantau padet Kak Choki. Saat selalu ya, semangat siarannya. Lagunya Drive terserah deh pokoknya. Rea, selamat sore. Request lagunya Ini Rindu Trio Lestari featuring Rizky Febian dong. Untuk info traffic dari KBS ke Ciputra lumayan padat merayap. Buat Kak Choki, semangat siarannya. Terima kasih.
3: Halo, sore Kak Choki.
1: Halo.
3: Aku tadi dari satelit ya. Mau waduh, lumayan lancar lah Kak Choki, aman masihan. By the way Kak Choki, aku mau request dong. Aku pengen request lagunya Guyon Waton dong Kak Choki, yang nemen Kak Choki.
1: Apa Guyon Waton nemen?
3: Please puterin dong Kak Choki. Guyon Waton ya, yang nemen.
1: Iya.
3: Thank you Kak Choki.
1: Terima kasih.
3: Sampai jam 7.
1: Thank you darling. Cima pulang sekolah. Bete banget Kak karena gagal ngedate sama my boob. Sayangku cintaku prank. Apa sih? Masih dek, ya Allah dek. Rekan satunya NCT Dream ya, bebas yang mana aja, terima kasih. Cancan, dari Tol Romo Kalisari ke Dupa masih lancar. Tensi horek dong, kalau enggak naikilah yang manggung. Gimana ya kondisi traffic? Coba yang lain bakal diupdate sama Bripka Lutfi. Langsung saja.
4: Terima kasih Choki.
1: Sama-sama.
4: Sobat Gen dimanapun Anda berada. Kali ini saya Bripka Lutfi akan menyampaikan informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV di dua titik di wilayah Surabaya. Yang pertama kita menuju CCTV Banyu Urip Putat, Surabaya. Untuk arus lalu lintas dari arah Jalan Tandes yang menuju ke Jalan Diponegoro terpantau ramai lancar. Adapun untuk arus lalu lintas dari Jalan Putat yang juga menuju ke arah Jalan Diponegoro juga terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke titik yang kedua yakni di Bundaran Waru Sidoarjo. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang menuju kota Sidoarjo terpantau adanya perlambatan menjelang flyover Waru. Untuk cuaca di seputaran terpantau cerah. Sobat Gen, kami tetap menghimbau agar selalu berhati-hati mengutamakan keselamatan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Sebagai tambahan informasi untuk jadwal pelayanan SIM keliling besok hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Untuk pelayanan SIM keliling dari Ditlantas Polda Jatim berada di Ramayana Krian Sidoarjo, Ruko Palem Pondok Chandra dan kantor Kecamatan Sukodono Sidoarjo. Adapun untuk pelayanan SIM keliling dari Polrestabes Surabaya berada di Terminal Bratang dan di ITC Mall. Pelayanan SIM keliling buka mulai pukul 08 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sobat Gen, demikian informasi seputar arus lalu lintas kali ini. Selamat berkendara, semoga selamat sampai tujuan. Saya Bripka Lutfi, kita kembali ke Choki.
5: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Yan! 103,1 FM bisa banget!
1: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA dan tertarik dengan jurusan hukum, kamu bisa pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Prodi S1 Hukum telah terakreditasi unggul. Pendaftaran mahasiswa baru gelombang 6 yang dibuka sampai 31 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unireng 2026. Masuk Prodi S1 Hukum, kamu bisa manfaatkan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas. Warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik, maupun non-akademik. Tak hanya program sarjana, Fakultas Hukum Unsura juga tersedia program Magister Hukum S2. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif. Siap mengantarkanmu jadi juara sejati, didukung dosen profesional, dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama Unsura. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.unsurabaya.ac.id. Nomor ofisial 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kampus unggul para juara.

0: Sobat Gen, untuk nambah nafsu makan si kecil, gunakan biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Kau bisa dapetin di apotek, e-commerce favorit, atau Bernopharm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya, yang akan membawakan berita update terkini. Penataan jalur lingkar kaldera Tengger Bromo telah mencapai 65% dan ditargetkan rampung pada bulan Oktober tahun 2026. Simak infonya setelah berita berikut ini. Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan pendaftaran program magang nasional Angkatan 2 Batch 2 tahun 2026 dibuka pada bulan September dengan jumlah kuota yang disiapkan mencapai 50.000 peserta. Diketahui melalui CNN Indonesia, peserta magang akan mendapatkan upah minimum sesuai dengan standar kabupaten atau kota tempat mereka bekerja. Kemnaker akan melaksanakan proses verifikasi kelayakan terhadap perusahaan yang mendaftar serta tidak akan menerima perusahaan yang menyediakan lowongan yang tidak sesuai dengan kompetensi peserta. Selanjutnya, Danantara menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan pada akhir tahun 2026. Mengutip dari Antara News, PSEL akan mulai dibangun pada bulan Januari 2027 nanti sampai akhir tahun 2028. Nilai investasi diperkirakan sekitar 2,5 triliun rupiah sampai 3 triliun tergantung dari hasil desain. Diketahui pula lokasi pembangunan PSEL tersebut berada di sekitaran bekas tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST, Piyungan Bantul dengan luas bangunan mencapai kurang lebih 5,7 hektar. Memasuki berita utama, penataan jalur lingkar kaldera Tengger atau JLKT di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus dikebut. Dilansir dari JPNN Jatim, progres penataan jalur disebut telah mencapai 65% dan ditargetkan rampung pada bulan Oktober tahun 2026. JLKT sendiri rencananya memiliki panjang 13 km dengan lebar 18 meter yang membentang di kawasan kaldera Tengger hingga menuju penanjakan. Proyek ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat kearifan lokal sekaligus mendukung sektor pariwisata di kawasan TNBTS. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
4: Rio Febrian, Aku Bertahan.
5: Karena ku yakin cintaku kepadamu.
4: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
0: Masih dari gedung Graha Pena lantai 7. Kamu masih dengerin Coki siaran di Nyore, nyerocos sore-sore pastinya di Gen FM. Sobat Gen, buat kamu yang masih kejebak macet di jalan, syarat nih. Buat yang masih ada aja kejebak macet, sabar-sabar aja. Yang udah ikutan request, sabar-sabar aja. Nanti Coki bakal puterin request kamu yang belum kita puterin. Tunggu-tunggu aja. Kemarin Sobat Gen, aku ngelihat postingannya. Postingan di mana tadi itu? Kalau gak salah di akunnya Invipop, kalau gak salah. Iya, oh bukan. Oh, di Ahakwot. Kata MUI, ya, hadiah lomba 17-an itu dari uang pendaftaran katanya termasuk kategori judi. Nah. Apakah betul begitu? Iki semua panitia-panitia ya, Karang Taruna, panitia lomba, ngundukan ya. Wis kape nyiapno lomba, wis mikirno effort ya. Ono kayak ngene iki hadiah lomba 17-an terus ya apa? Sing menang-menang iki dikasih selamat tahe ta. Atau dikasih iki voucher belanja atau ya apa iki? Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Sebelum aku lempar obrolan, eh sobat gen, liatan jendela mobilmu. Kelihatan enggak? Matahari senja ini. Ya Allah, bagus banget. Warna orange. Terus ya, langitnya abu-abu. Mataharinya jelas banget, bulat banget kayak telur omega. Masya Allah, Masya Allah, bagus banget ya. Udahlah ya, ngomongin soal hadiah 17-an aja sobat gen. Kasih tahu hadiah apa yang pernah kamu dapatkan dari 17-an. 17 Agustus, yo. Terserah toko lomba kah, atau jalan sehat kah, atau acara undian kah, atau apa. Kasih tahu. Kan misalnya nih, misalnya. Aku mulai dulu. Aku dulu pernah iling banget entuk buku Sidu, Kak. Sidu. Sinar Dunia. Masih ada gak sih buku Sidu? Masih ya? Masih, ya Allah. Buku Sidu, ambek pensil, bolpen, sobat gen. Gara-gara menang lomba memasukkan paku dalam botol. Nah. Itu coki ya. Kalau kamu gimana? Coba komentar di 0811-352-1031. Kasih nama kamu ya. Kamu pernah dapat hadiah 17-an ya? Apa coba? Nah. Ya, dari opo? Itu hadiah iki kak. Lah teko opo? Lomba kek, undian kek, atau opo kek? Kasih tahu sobat gen dari 17-an pastinya ya. Dari lomba apa gitu sobat gen. Oke, 0811-352-1031.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: ditemani sama penyiar yang masih jomblo. Semoga gak abadi ini Sobat Gen. Mungkin lagu ini ya relate buat kamu yang mungkin tahun ini menyandang status jomblo. Enjoy your time sayang. Ya, enjoy your time, nikmatin. Biasanya kalau kesini-sini pamit, biasanya kalau kesini-sini direwelin, ya toh. Biasanya cuma pertanyaan, tadi makan apa? Udah sekarang as long as you happy, enak. Enak. Ya lagi dengerin aku bukan cuma jomblo aja, tapi mungkin ya ada Sobat Gen yang udah ya punya pasangan semuanya ya, atau yang masih kayaknya aku fokus Kak Coki sama karir aku sama sekolah aku. Bagus. Ya, enggak usah, aku enggak memandang status kamu Sobat Gen ya. Aku tidak memandang status kamu kalau kepengen ikutan ngobrol sama aku. Aku lagi tanya, ngelempar obrolan adalah kamu pernah dapat hadiah apa dari 17-an? 17-an itu mau macam-macam, gak cuma lomba. Ya, kan rangkaiannya kan macam-macam. Ono sing pas tasyakuran ke, ada yang pas jalan sehat ke, atau ya macam-macam lah ya namanya acara 17-an gitu Sobat Gen. Kamu pernah dapat hadiah apa? Dan itu dapat dilengkapi, mau menang, mau hadiah apa, hadiah dari mana, kayak gitu Sobat Gen ya. 0811-352-1031. Dari Rizky, hadiah sabun colek. sabun coleknya masih ono gak sih? Masih ada ya kira. Kalau gak salah, krim-krim ekonomi. Iku gak sih? Rizky? Atau wings? Dari lomba bakia. Nah tuh udah kayak gini. Thank you loh. Hai Tal, selamat sore. Kau ya Tal iki tangannya wangi banget loh. Kak, aku jujur hadiah lomba malah gak pernah dapat karena aku gak pernah menang. Oh kan kurang beruntung. Tapi kan tangannya are iki wangi ya si Tal iki hadiah door prize. Jalan sehat termasuk gak kak? Ya boleh dong kan 17-an. Kalau ia pernah dapat sepeda gunung. Wih ya Allah. Sepeda gunung. Vital sumpah. Ya Allah iya ya. Aku pernah sekali seumur hidup. Sumpah aku ini gak wangi Sobat Gen. Misalnya bukan kelekku ya. Bukan. Kelekku selalu wangi. Aku setiap hari pakai deodoran dan parfum. Tapi tanganku ini kalau ada door prize-nya gak pernah wangi aku. Aku pernah kayak bangga banget seumur hidupku. Pernah dapat hadiah door prize. Cuman Wes iku tok, sumpah. Selain itu aku gak entuk wes. Gak mucur aku liat hadiah-hadiah door prize-an iki. Tal dapat sepeda gunung. Terus karena gak kepake dijual 800 ribu ke tetangga. Loh, pernah juga dapat door prize TV merek LG. Awal-awal TV LCD muncul ukuran 32 inch. Sampai sekarang ada di kamar mama. Dulu rasanya besar banget TV-nya. Padahal sekarang kayak kecil banget TV-nya. Ya Allah, rezeki loh Tal. Rezeki banget. Ini ada Kalida. Kak, aku pernah dapat pensil Inul. Menang apa Kalida? Apa undian? Apa kamu ikut lomba? Itu loh, dilengkapi Kalida. Halo, Lili. Lili ikutan lagi, Li. Bicim. Oh, salah. Saya iki. Iki, si. Bicim, Li. Sabar.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Coki, aku mau ikutan topik ya.
0: Boleh.
1: Aku selama tinggal di komplekku, belum pernah sekalipun dapat hadiah. Tapi, tahun kemarin, alhamdulillah, aku dapat hadiah mesin cuci 1 tabung.
0: Wih, Allah
1: alhamdulillah itu hadiah kedua.
0: Alhamdulillah,
1: seneng banget aku Coki.
0: Iyalah,
1: sampai sujud syukur aku. Soalnya itu dari itu loh, apa namanya jalan sehat itu loh Coki.
0: Oh, jalan sehat itu rezeki.
1: Umur aku sudah 20 tahunan ya tinggal di komplekku, tapi belas gak pernah dapat. Dan itu aku baru dapat
0: akhirnya pecah lomba.
1: Yo, oke, wes gitu aja Coki.
0: Makasih. Siap.
1: Termasuk judi gak ya Coki? Gelap. Sampai sekarang lo Coki, mesin cucinya belum aku pakai, masih ada di kardus. Soalnya mesin cuciku gak rusak.
0: Iya.
1: Rusak maksudnya.
0: Alhamdulillah. Oh Kalida, dapat mesin Inul dari lomba makan kerupuk. Sore Coki, selamat sore. Ada siapa ini? Sebentar, aku coba iki sapa iki jeneng arek iki? 0472 jenengmu sapa sih, Bro? Sing di gym. Tak scroll-scroll kok enggak ada namanya. Nih. Iya. Enggak ada. Enggak ada namanya. Ikutan topik boleh ya? Boleh. Pernah dapat hadiah dari Jalan Sehat Agustusan, dapatnya setrika. Kok pas banget setrika di rumah lagi rusak, dapatnya setrika. Masya Allah, kok sujud syukur pasti. Ini siapa ini? Halo, ini Nanta bukan sih? Nanta ya, Nanta ya? Nathan.
2: Selamat sore Kak Coki.
0: Sore,
2: sampai Kak Coki, aku ikutan topik.
0: Boleh.
2: Asli Kak Coki, aku pernah oleh voucher MAP 1 juta sawu, meneng Kak Coki.
0: Kok
2: itu selama umur hidupku seneng aku itu voucher MAP Kak Coki.
0: Heeh.
2: Tapi asli nih Kak Coki. Benar Agustus kok asli aku mumpet Kak Coki.
0: Apa?
2: Ya apa Kak Coki? Soalnya aku sih ngei hadiah mari ngono. Bentanggal 8 aduh wis 88 Agustus mesti aku ngei
0: hadiah
2: Kak Coki nang bojoku.
0: Aku lanjut
2: tinggal dituruti sisan tahun wingi 15 Pro Max saiki njaluk 17. Aduh mumet Kak Coki, Kak Coki.
0: Sehat-sehat to, Bro.
2: Ya wis. Ana lagu wis iku po Kak Coki.
0: Allah.
2: Sing sapa? NDX. Ben jingkrak-jingkrak aku Kak Coki, suun Kak Coki.
0: Sami-sami, Bro. Tambah ngeluh, kayak untuk hadiah, tambah tekor kayak bojo dewe. Gak pasal loh, yo. Cari ini happy wife, happy life.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

أشهد أن لا

0: Masih dari Gedung Graha Pena, lantai 7. Kamu masih dengerin Coki siaran di Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sobat Gen mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sebelum lomba mungkin ya. Ibadah dulu, abis itu kumpul ya. Bersama tetangga-tetangga buat ikutan lomba. Lomba 17-an. Ngomongin lomba pasti kan ujung-ujungnya hadiah. Nah, hadiah apa yang pernah kamu dapetin? Bukan cuma lomba ya, atau acara apapun lah 17-an. Boleh komentar di 0811-352-1031. Itu dia ya. Jangan lupa sebutin nama kamu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat petang, Lukman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore.
0: Hoi, sore.
1: Info traffic rame lancar.
0: Di mana?
1: Aku ben Agustus oleh hadiah. Tapi masih cilik sih, oke.
0: Apa, Mas?
1: Aku pas kapan aneh oleh. Ayo, iki tekok smartphone pas bulan Agustus oleh laptop.
0: Uy. Enak itu
1: tapi yang ngono rodok ruwet oleh iki ne ngurusi. Alhamdulillah tapi di ACC.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Ya wis seneng aku.
0: Lho yo iya.
1: Oleh hadiah paling gede nang ngono bulan Agustus iku yo nang smartphone iku oleh laptop.
0: Enak.
1: Alhamdulillah ya Allah. Aku lali merek nek ndak salah Asus tipe opo ngono lali aku.
0: Iya yo rezeki-rezeki iku.
1: Apa? Kebetulan nang ngone oma pian laptope rusak.
0: Iya.
1: Terus oleh laptop.
0: Masya Allah.
1: Seminggu tak dol. Upgrade.
0: Rezeki re itu laptop re. Alhamdulillah ya Allah. Ini ada siapa ini? Tama. Seumur-umur mulai cilik sampai saiki mentok oleh hadiah sembako dan alat tulis dari lomba 17-an atau jalan sehat. Alhamdulillah 3 tahun wingi baru oleh voucher belanja Indomaret 600 ribu menang lomba di kantor S-Best Project Team. Masuk. Wenak eh. Setiawan. Aku oleh hadiah lomba paling api buku tulis merek Susu karo bulpen. Apa? Sidu kali. Karo bulpen snowman Kak Coki wes ora tahu oleh sing larang-larang tapi enggak apa-apa lah. Kan berkesan, cemo eling-eling. Halo Rega, Rega dengerin dari Kediri nih, selalu dengerin lewat aplikasi Noise. Ikutan ya boleh ya. Aku enggak pernah ikutan lomba karena mesti jadi panitia. Tapi tapi tahun lalu karena kekurangan orang buat ikutan lomba masukin paku ke dalam botol yang tali di pinggang itu loh Kak. Nah, aku ikutan. Terus aku menang, dapet centong nasi. Alhamdulillah Kak. Selama beberapa tahun baru gacha centong. Ya Allah, enggak apa-apa, Bro. Ya Allah, aku masih. Warna lekas agunya lancar, tidak sih yang ketidakrelaanku. Kalau belum diputer, terima kasih Kak Coki. Selamat siaran sampai nanti jam 7 malam. Terima kasih, terima kasih banyak loh. Ini 525, ini sopo ini jenenge. Ya. Aku kalau lomba pernah menang ambil koin pakai mulut di semangka. Hadiahnya satu box gelas. Tapi habis itu Kak, aku sariawan. Ya Allah, kelas Kasmiro. Tapi sariawan.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Halo.
1: Halo malam, Bu It.
0: Iya.
1: Iya, Bu It, saya mau tanya, kalau dari tempat saya itu mau ke Makassar itu bisa ya, Bu, untuk pengirimannya?
0: Bisa. Bapak mau kirimnya via udara atau via laut?
1: Terserah, Ibu. Yang penting jangan pakai via santet, kan enggak enak, ya, Bu.
0: Oh iya. Terus, Pak, ini Bapak kirimnya berupa apa dan berapa banyak?
1: Nah, ini saya mau kirim ikan, Bu. Kalau ikan gitu ada regulasinya atau bagaimana?
0: Iya, Pak. Kalau ikan tuh harus pakai karantina, Pak.
1: Oh, ya, audisi gitu, Pak, Bu. Maksudnya bagaimana?
0: Iya, harus ada regulasi izin dari karantina, Pak. Apakah ikan itu boleh dikirim atau harus apa gitu, Pak?
1: Oh, gini loh, Bu. Saya tuh cuma khawatir. Ini kan saya kan juga terhambat, Bu, untuk pengiriman ikannya itu. Saya cuma memastikan. Takutnya ini loh, Bu, sisanya kena air, jadinya ikannya tuh melempem, Bu. Masalahnya nanti ikannya itu saya minta, Bu, kemarin itu kan akriliknya jangan sampai ada celah udara masuk sedikit pun nggih, Bu, nggih. Kotaknya itu kayak kotak iki loh, Bu, kotak amal masjid itu loh, Bu. Nah, akriliknya segede itu aja, Bu. Ikan yang saya kirim tuh gampang kok, Bu, ada di mana-mana loh, Bu.
0: Iya, kemarin Bapak nggak bilang jenis ikannya apa?
1: Loh, Ibu nggak pernah tahu ikan peyek, Bu?
0: Enggak tahu, Pak.
1: Ikan peyek, Bu. Iwak peyek.
0: Enggak tahu, Pak. Peyek saya taunya yang udah matang tinggal dimakan aja gitu.
1: Nah, ya itu. Iwak peyek itu ya saya kirim, Bu, ke Makassar. Ini kantornya enggak pindah kan, Bu, yang di Rungkut Siar itu, Bu?
0: Kami di Juanda.
1: Loh, sudah pindah kantornya dari Siar itu, Bu. Sebentar, sepanjenengan Ibu Iit Purnamasari bukan sih?
0: Bukan.
1: Loh, ini Bu Iit siapa ini?
0: Ya saya Bu Iit, saya training besar Sika, Pak.
1: Loh, alah. Ya Allah, Bu, saya sih salah ini, Bu. Maaf, Bu Iit. Berarti ya, Bu Iit ini ya masuk salah sambung di ganda.
0: Oh gitu ya, Pak, ya.

Yasin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen F.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di InfoGen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Luas karhutla di Gunung Bromo melahap lahan seluas 899,35 hektar. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Pakar publik mengusulkan penamaan RUU perampasan aset diubah menjadi RUU melindungi aset, agar nantinya RUU tak justru melegalisasi upaya pencurian aset secara legal. Mengutip dari Detik News, hal tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR terkait RUU perampasan aset di Gedung DPR Jakarta pada Selasa 11 Agustus 2026. RUU perampasan aset sendiri disebut berpotensi untuk memberikan kewenangan luar biasa kepada negara untuk mengambil alih hak milik pribadi. Selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara memastikan aplikator layanan transportasi daring akan tetap memberikan bantuan Hari Raya atau BHR kepada mitra meskipun statusnya akan berubah menjadi pelaku UMKM sebagaimana yang tertera dalam peraturan Presiden. Dilansir dari CNBC Indonesia, regulasi tersebut masih difinalisasi dan dipastikan tidak ada substansi yang berubah drastis. Meskipun ada beberapa hal yang diubah untuk mengakomodasi perubahan pola bisnis jasa layanan transportasi. Lebih lanjut, saat ini mandatori dari pemerintah untuk pembagian hasil 92% untuk pengemudi dan 8% untuk aplikator juga telah berjalan di lapangan. Memasuki berita utama, hingga Selasa 11 Agustus 2026, Satgas Gabungan masih berjuang menaklukkan api dengan fokus pada pemadaman sisa-sisa titik api aktif yang tersebar di sejumlah wilayah. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, Komandan Sektor Penanganan Karhutla TNBTS mengungkapkan bahwa kebakaran sejak 3 Agustus tahun 2026 itu diperkirakan telah melahap lahan seluas 899,35 hektar. Medan yang terjal, vegetasi kering, hingga tiupan angin kencang membuat kobaran api di sejumlah titik masih menyala dan rentan meluas jika tidak segera diintervensi. Upaya pemadaman dari udara atau waterbombing juga menemui tantangan berat. Selain faktor angin kencang di musim kemarau, kabut tebal kerap mendadak turun dan membatasi jarak pandang visual para pilot helikopter. Operasi penanggulangan terus digelar secara terintegrasi lintas wilayah di 4 kabupaten, yakni Probolinggo, Lumajang, Malang, dan Pasuruan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di InfoGen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: InfoGen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Kunto Aji, 2025 masih asik sendiri.
1: Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri.
2: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen, 103,1 FM Surabaya.
3: Kamu masih dengerin Nyore, Nyerocos sore-sore bareng sama Coki pastinya di Gen 103,1 FM. Ngomongin apa sih Kak Coki? Lagi ngomongin iki loh. Kamu pernah dapat hadiah apa pas 17-an? Nah, kasih tahu hadiahnya apa. Terus, tapi kalau misalnya lomba, lomba apa? Kalau misalnya jalan sehat ya gak masalah. Kalau undian-undian lain ya gak masalah. Pas momen 17-an pokoknya. 0811-352-1031. Jangan lupa sebutin nama kamu Sobat Gen. Selamat petang, Arif. Lapo si Rif, dikasih akun Instagrammu Rif. Gak Arif, kakak tak follow, jauh di blog taiki. Arif, umur 27, Instagram. Lapo si Rif, gak usah repot-repot. We never meet before. Enak. Seumur-umur gak pernah dapat hadiah random. Tiba-tiba pengen jawab pertanyaan dari Gen FM, dapat hadiah Jatim Park dari Gen. Cuman belum dijopo kak, semoga belum hangus. Iya Rif. Rif belum kamu ambil ya? Si. Tacak ya Rif, nanti ya Rif. Iki hadiahnya. Iki sampai bulan apa ya? Kalau gak salah sih sampai bisa Oktober kalau gak salah ya Rif. Lapo sih Rif, ese itu gratisan gak mau joko. Tak kena Sobat Gen sing lainnya loh. Lukman ngabarin sebentar. Daerah pacar kling ya apa iki Lukman? Iki kayaknya pada macet ya. Iya.
4: Lampu hijau paling cepet.
3: Paling cepet.
4: Iya ndek kene iki.
3: Oh, pacar kling.
4: Abangnya suwi banget.
3: Abangnya suwi banget. Gak cuman kuno bro, ake siliane. Kon coba nang iki palapa iku lho perempatan iku sing teko Sutos. Lah iya, ijone cepet banget, abange suwi banget. Amat.
5: Halo. Selamat malam Kak Coki.
3: Malam.
5: Lomba itu aku dapat hadiah mup. Tapi ada gambar wajahku yang ganteng ini Kak Coki. Jadi dicetak Kak Coki. Itu dulu menangnya dari lomba kepruk balon Kak Coki. Dapat mug sama ballpoint kalau nggak salah.
3: Iya.
5: Tapi yo mugnya yo nggak umur Kak Coki. Soalnya pas bojoku ngamuk, mugnya ku disamat. Pecah ini. Kak Coki, requestnya ini ya Kak Coki ya. Astaga, bercanda Kak Coki.
3: Iya.
5: Atau kalau enggak ya, ini aja. Indakus malu-malu.
3: Siap.
5: Terima kasih Kak Coki.
3: Sama-sama. Waalaikumsalam. Kapok. Dikeprok ambek muk di sawah. Ya ampun, Dea.
6: Halo Kak Coki.
3: Halo.
6: Selamat petang. Ini aku lagi OTW pulang. Aku baru ingat ngobrolin tentang hadiah Agustusan. Beberapa hari yang lalu di tanggal 8, mamaku Kak dapat mesin cuci dari undian. Undian Bank Mandiri.
3: Masya
6: yang
3: Allah.
6: Di Plaza Surabaya kalau Kak Coki tahu.
3: Oh.
6: Itu dapat mesin cuci, ya Allah.
3: Iya beruntungnya, alhamdulillah.
6: Kebetulan mesin cuci di rumah tuh
3: rusak
6: Kak.
3: Masya Terus, Allah.
6: Kita lagi mikir-mikir kapan dia bisa beli lagi. Ya? Ada waktunya belum ada. Akhirnya ternyata dapat
3: rezeki. Alhamdulillah.
6: Ternyata Allah nih tahu ya.
3: Bener.
6: Apa yang kita butuhkan,
3: betul.
6: Bukan apa yang kita mau.
3: Betul.
6: Gitu aja sih Kak.
3: Betul banget.
6: Oke, okay, thank you Kak Coki, selamat siaran.
3: Terima kasih deh. Bye. Seneng banget kalau udah rezeki nggak akan kemana ya, Dea ya. Halo Mas Coki dari Vidia, mau cerita nih. Alhamdulillah dulu aku pernah beberapa kali menang jalan sehat. Waktu SMP dulu dapat radio. Terus di RW dapat hadiah utama motor. motor, panci juga pernah. Wih kon, wih wangi hari iki. Ih, beruntung banget. Dan di Gen FM pun beberapa kali pernah dapat voucher kayak kartu belanja 200.000. Waktu itu Gen FM kerja sama sama Bank Jatim dan dapat hadiah buku not juga dari Gen FM. Adain lagi dong Kak Coki, lomba-lomba voucher belanja gitu. Wis Vidya. Kon wis terlalu akeh ento hadiah teko Gen FM, ya. Ojo terlalu maruk. Tak kasih note iki, maring ini jenengmu tak ganti. Vidya Quiz Hunter. Jaga ento maneh.
7: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Rapena lantai 7. Kamu masih dengerin Gen FM bareng sama Coki Sobat Gen. Kok ya kedatangan Arif Vicky ambil Bu Juni lagi ambil hadiah. Untung belum aku kasih ke orang lain. Halo, selamat malam. Ya sekarang barusan gabungan di 0811-352-1031. Kalau Sobat Gen kepengen update kondisi traffic juga boleh monggo. Atau sekedar ikutan ngobrol, silakan ngomongin soal hadiah apa yang pernah kamu dapetin pas momen 17-an. Itu. Malam Coki. Selamat malam dari dia. Mau request sang penghibur padi dong buat nemenin macetku dari kantor Gresik ke rumah Cito. Macet bener ya dia. Pas 17-an di kantor tahun 2025 dapat garam satu bisnis tapi bungkusnya jam G-Shock. Timas kok seneng pasti dia. Ya Allah isinya. Garam itu ini gak sih? Garam apa Himalaya? Apa garam sing kapal-kapalan cap kapal itu? Ya Allah, sano ere. Tuh kan bener kan garam kapal, sumpah tuh kan bener. Ira, kalau pas kecil dapat hadiah rata-rata buku dan juga alat tulis. Tapi kalau pas udah mama gini seringnya dapat sembako. Tahun lalu pas Agustusan, ya. Hai, bapak hati-hati, Brief. Thank you. Tapi pas udah jadi mama gini seringnya dapat sembako. Tahun lalu pas Agustusan 10 tiket jalan sehat. Lah kok nyantol. Dapatnya beras, minyak, kecap, panci, kukusan, deterjen, sabun, sampo. Pokoknya akhirnya lumayan mengurangi jatah bulanan. Loh, sewenenge talas. Seneng kita lah. Apa mana? Le misale yo, itu tambahan voucher MAP kon langsung cuci syukur.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Rupiah.
1: Halo.
2: Halo, selamat siang Mas Anjar.
1: Iya.
2: Mas, aku Rusli, Mas.
1: Siapa?
2: Rusli dari Tungka Entertainment Surabaya.
1: Oke. Okay.
2: Iya, Mas. Jadi kan ini kita akan ada acara Valentine nih, Mas, bulan ini.
1: 14.
2: Nah, puncaknya sih tanggal 14. Tapi kalau emang nggak bisa, kita emang bisa undur untuk weekend sih, Mas. Pokoknya bulan Februari ini.
1: Oke. Okay.
2: Ada artis-artis yang available nggak, Mas?
1: Maunya siapa ya?
2: Boleh deh, Mas. Ditawarin, Mas. Siapa aja yang bawa lagu-lagu cinta, yang bisa menghanyutkan suasana, gitu, Mas.
1: Ini aja. Saya nggak tahu jadwalnya. Jadi nanti saya kabarin lagi masalahnya.
2: Oh, begitu.
1: Jadi harus ngecek dulu.
2: Kalau misalnya budget kayak kisaran kayak 5-10 juta gitu bisa nggak sih, Mas?
1: Aduh, nggak bisa.

0: Okay. Yuk kita tambahin nasi kotak lah mas, atau nasi ini.
1: Terus menunya apa, es jeruk?
0: Ya enggak dong. Kita nanti rencananya sih emang outdoor ya mas ya rencananya. Karena kan itu outdoor kan performnya ya di balai desa. Nanti kalau pakai pickup gitu enggak masalah kan?
1: Enggak
0: aduh,
1: masalah.
0: Ntar deh kita atur aja. Pokoknya ya udah mas, kalau gitu mas aku kepenginnya mas ya untuk jadwalnya bulan Februari kotak boleh kan bisa ya?
1: Kotak
0: Ben?
1: Oh kotak enggak di kita, salah.
0: Lu salah berarti.
2: Oh berarti salah label dong berarti.
1: Iya.
2: Berarti mas aja masuk salah sambung Gen FM.

0: Mesin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Arena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, Coki masih nemenin kamu di nyore nyerocos sore-sore. Masih ada waktu buat kamu yang kepengen dengerin lagu favoritmu. Langsung gak pakai lama, dropin 3 lagu yang paling kamu doyan Sobat Gen. Langsung lagu bule Indonesia terserah. 3 lagu favorit kamu yang enak bakal langsung kuputerin gak pakai lama. 0811 352 1031. Coki tunggu.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: dan 103.1 FM.
1: Bisa banget.
2: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan DPR RI, Alimuddin Kolatlena, menjelaskan salah satu substansi strategis yang tengah dimatangkan pansus terkait RUU tersebut adalah formulasi dana khusus kepulauan. Alimuddin mengatakan skema tersebut harus disusun secara hati-hati agar selaras dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan tidak berbenturan dengan mekanisme pendanaan yang sudah tersedia. Ia menambahkan dana khusus kepulauan akan didorong sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan di daerah kepulauan. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong pemerintah memperkuat sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.
3: Bagaimana mereka mencari satu tujuan hidup, bisa bekerja di negara orang, negara hadir memberikan perlindungan, kemudian juga proteksi yang jelas, agensinya di sana jelas, jangan menjadi pekerja yang domestic worker yang tidak jelas di tujuannya di sana, siapa yang memprotek. Kemudian juga negara hadir dalam memfasilitasi semua program-program alat negara seperti keberangkatan, ada KUR, ada apapun juga bisa diakses oleh seluruh warga Indonesia.
2: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Badan Legislasi DPR RI Tony Tesar menegaskan, rancangan undang-undang tentang masyarakat adat harus mampu mengakomodasi kekhususan daerah yang telah memiliki status otonomi khusus, seperti Papua, Aceh, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurutnya, pengaturan mengenai masyarakat adat tidak dapat diseragamkan secara nasional karena setiap daerah memiliki karakteristik, sistem adat, dan dasar hukum yang berbeda. Tony menambahkan, RUU Masyarakat Adat perlu mengakomodasi kekhususan tersebut melalui pengaturan tersendiri agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan regulasi yang telah berlaku di daerah.
4: Televisi, Radio Parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
5: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
6: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Polda Jatim siagakan seluruh personel dan peralatan guna antisipasi karhutla. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Supporter Timnas Malaysia menyampaikan ketidakpuasan usai Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM menaikkan harga tiket laga semifinal Piala AFF 2026 secara signifikan. Diketahui melalui CNN Indonesia, FAM menetapkan harga tiket dewasa melonjak menjadi RM50 Malaysia atau yang setara dengan Rp218.000 dari yang sebelumnya yaitu RM30 Malaysia atau Rp130.000 pada babak penyisihan grup. Sementara kategori tribun dibanderol RM70 Malaysia atau Rp305.000 dan VIP menyentuh angka RM100 Malaysia atau yang sama dengan Rp436.000. Kemarahan publik meluap lantaran duel leg pertama kontra Vietnam pada tanggal 16 Agustus mendatang akan digelar di Stadion Sepak Bola Kuala Lumpur dan bukan di Stadion Nasional Bukit Jalil yang berkapasitas lebih besar. Para pendukung menilai patokan harga baru tersebut sangat tidak sepadan dengan fasilitas serta skala stadion di Stadion Kuala Lumpur. Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan kesiapan dua lapangan, yaitu lapangan Banteng dan Gor Sumatri Brojonegoro, yang akan digunakan untuk lapangan latihan pada penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar di Jakarta dan Bandung. Mengutip dari Antara News, Gubernur DKI Jakarta menyatakan kesanggupan untuk melakukan perbaikan pada dua lapangan tersebut apabila diperlukan. Diketahui pula bahwa FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan bergulir pada tanggal 23 September hingga 3 Oktober dan dibagi menjadi dua divisi yaitu Premier Division di Indonesia dan Challenge Division di Hong Kong. Beralih ke berita utama, Polda Jawa Timur memperkuat kesiapan personel dan peralatan untuk mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Dilansir melalui Detik Jatim, Direktur Samapta Polda Jatim menyatakan bahwa Jatim memiliki potensi kerawanan karhutla yang cukup tinggi. Untuk mengantisipasi potensi tersebut, Polda Jawa Timur memastikan kesiapan personel, peralatan serta sarana dan prasarana pendukung. Seluruh unsur yang terlibat diminta untuk mampu bergerak cepat dan terpadu ke ketika terjadi kebakaran. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
7: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
8: Gen 103,1 FM bisa banget. Seperti janji aku sobat Gen. Mau bacain dulu yang udah masuk, yang udah ngedropin 3 lagu favorit kamu. Selamat malam Kai. Kalau bisa Kak Jerok, Dewa, Perunggu, terima kasih. Hendro, lagu favoritnya. Padi, Dewa, sama Seal on Seven. Selamat malam. Ini namanya siapa ini? 444, bla bla bla bla. 4886, Nona Ice ini sopo iki. Cuma satu lagu doang. Hello, 3 lagu. Setiawan, Dewa, Leto, sama Jamie Miller. Tapi sekarang ini aku kepengen shout out buat Zeva. Pilihan lagu dari Zeva bakal aku puterin satu-satu. Lagu apa aja? Enjoy!
0: Yes! 103,1 FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, terima kasih banyak sudah dengerin Coki. Sudah sampai jam tujuan ini. Terima kasih yang masih saja di jalan ya. Langsung tanya tuh orang rumah, ada makanan atau enggak. Kalau enggak ada ya sudah, langsung take away aja bungkus lah. Itu dia. Enjoy your dinner Sobat Gen ya. Sehat-sehat semuanya. Yang masih di perjalanan jangan lupa ya, makan malam, abis itu mandi, abis itu udah deh istirahat sing uena. Yang lagi masuk malam, aku doain yang shift malam, semoga lancar perjalanan kamu dan juga kerjaan kamu hari ini. Insya Allah lagi ketemu sama Coki besok ya, dari jam 4 sampai jam 7 malam. Tapi sekarang waktunya aku mau main tenis dulu. Aku mau pukul-pukul, mau tenis dulu Sobat Gen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
3: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
2: Seru kan? Dengerin terus.
3: Gen FM, asik banget.
4: Kamu lagi dengerin
5: Gen, musik terus.

0: Tilang Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh Arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
1: BeQuick, ini baru bengkel.

0: Halo Bill. Ya. Semalam apa iku sing mau antar?
1: 50 ya, Pak.
0: Hah?
1: 50.
0: Rombongan to dhewean?
1: Rombongan.
0: Mau ternono dia iku?
1: Di hotel.
0: Loh, iki cekin nang hotel.
1: Kapan?
0: Kemarin. Loh, waduh, kon iki cekin nang hotel.
1: Loh, ngatur keluarga, keluarga iku ne.
0: Sopai?
1: Konco kerja iki kabeh.
0: Iku kon jemput nang ndi iku?
1: Nang kantor.
0: Nang kantor. Duh, mati aku. Kon melo pisan?
1: Lah, iki dicoper.
0: Loh,
1: kon kerja.
0: Duh, kok iso gak ngomong, gak pamitan mbek aku? Kok iso iku lho, Bil.
1: Lah, jeneng sapa Pak, aku gak ngerti sampean.
0: Allahu Akbar. Koyok ngene kelakuanmu, aku gak mau anggap.
1: Ya ayo Pak, aku gak betah lillahi ta'ala.
0: Allahu Akbar, gak usah nyebut-nyebut yo jenenge Gusti. Kok iso kon yo mulai yo kemarin-kemarin tak telepon bolak-balik gak diangkat. Koyok ngene kerjaanmu, online-online. Pantes aku budan no bandara gak mau terno nang kanan kiri aku plonga-plonga kayak ketek ketulup.
1: Iso apa sih Pak? Aku tak kok bingung.
0: Kon saiki tambah bingung-bingung. Yo wes saiki tak anteni jemputan aku saiki, papakan aku saiki.
1: Waktu Pak aku wis nang pasar turu ya.
0: Loh, kon iku lapo nang pasar turu jemputan saiki aku lagi nang stasiun Gubeng.
1: La. Kok ada temen lagi soal penumpang ini Pak?
0: Loh, penumpang? Mateng aku iki. Lah terus mesti mobil cicanku iki sapa sih bayar penumpangmu?
1: Waktu aku bingung sih Pak, kalau aku Pak.
0: Heh, iki juraganmu iki mau anggap apa?
1: Terus aku nyambut ketemu uang
0: 10 tahun melo aku, kok iso ngomong gak melo uangku loh? Mau pikir aku kewan?
1: 10 tahun? Aku kok cuma temen aku kerja 10 tahun, gak rasa berarti Pak.
0: Loh, makanya aku Billy Santoso bulan depan.
1: Lala, Billy Santoso. Oh, jenengku apa-apa Billy Santoso.
0: Loh, jenengmu siapa iki?
1: Billy Binar Alamsyah.
0: Billy Binar Alamsyah?
1: Iya, Pak, waduh.
0: Aku iki telepon Billy Santoso, kudu Billy Binar. Berarti aku iki salah jenengmu iki.
1: Waduh, dadadadadad. Iwas aku meringat kabeh.
0: Oh, ala Allah wakbar. Berarti Billy masuk
2: salah sambung ya, Nerva.
1: Thank you.

0: Nisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Kamu ini, dia itu sering mabuk-mabukan. Saya cuma minta, tolong jangan kasih negatif vibes. Itu aja.
1: Tapi saya nggak ketemu dia, Pak. Nggak pernah ngasih negatif influence yang seperti Bapak bilang.
0: Semalam sama kamu, kan?
1: Enggak, demi Allah.
0: Kamu sama dia udah berapa lama?
1: Baru 2 bulan.
0: Nah, ini baru 2 bulan ini belakangan dia. Dulu dia nggak pernah kayak gini. Nah, berarti ada satu orang dong yang memberikan influence di 2 bulan belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan orang baru?
1: Tapi saya bisa ngasih bukti, Pak. Saya tidak bukan orang yang seperti itu, ya.
0: Kamu kasih apa, nah, saya?
1: Astagfirullah. Saya aja nggak main hal seperti itu, Pak.
0: Ya. Bibiki, ya? Kamu kasih bibiki.
1: Itu apa?
0: Ya, saya nggak tahu. Gini saja, ya.
1: Demi Allah, Pak. Saya jadi telah merasa tersinggung kalau Bapak menuduh saya seperti itu.
0: Oh, saya berbicara atas nama fakta. Ini anak saya, dong.
1: Saya baru kenal dia tuh dari bulan Mei.
0: Persis! Mei. Di bulan Mei ngomong sama saya jarak 1 meter terhembus bau-bau minuman-minuman dosa. Dosa.
1: Tidak, saya aja nggak tahu minuman-minuman alkohol. Saya nggak pernah menyentuh hal-hal itu seumur hidup saya.
0: Kamu tuh satu kantor ya, anak saya, apa gimana?
1: Enggak, saya beda banget, Pak.
0: Oke, ini sekarang status kamu dengan putra saya ini apa? HTS, ATM, KTP, LDR, KTA, BPATB, SKCK, apa nih? Kamu sama anak saya ini statusnya nih.
1: Ya, Bapak boleh tanyain aja ke anak Bapak.
0: Kak, saya buka di handphonenya nih. Saya baru buka handphonenya. Ini saya bahkan ada Instagram kamu, Tia. Ya, ya kan? Kamu nih di sini kamu duluan nih yang saya lihat historinya. Kamu namanya Tiara Andini kan?
1: Bukan, Pak.
0: Hah? Bukan. Anak bukan. Kamu kenal sama anak saya? Namanya Ngaco.
1: Bukan, Pak. Bukan Ngaco.
0: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung dan kamu masuk salah sambung di Gen FM. Ini Kemal dari Gen FM, kamu dikerjain sama pacar kamu sendiri.
1: Ya, nggak omong, nggak banget deh, marah banget sih. Gue mau denger gimana? Aduh, sialan banget, nggak tahu. Terus badan badan aja. Kalau mau balas gimana? Kalau mau balas gitu.

0: Bahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: kamu lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: pilihan lagu terbaik.
1: Cuma di GEN. GEN. 103,1 FM Surabaya.
2: GEN 103,1 FM. Bisa banget.

0: just like a song when we were young.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

0: Band 103,1 FM.
1: Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.

0: Kamu lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Gen 103,1 FM bisa banget. Selamat pagi sobat Gen. Sudah di hari Rabu tengah minggu, kurang 2 hari lagi pray dowo ya kan. Nek misalnya Senin dirimu gak upacara. Nek ternyata saya upacara dan gak sempat kemana-mana, tenang. Dengerin saya bisa menghiburmu dengan cara request lagu kesukaanmu. Langsung aja save nomornya atau langsung cek di WhatsApp 0811-352-1031. Barengan saya Karim Sujatmiko sampai dengan jam 10 nanti.